Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dok. Dok. Coba rene yo, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

Ya, tetap semangat sahabat muda nggih, untuk yang harus beraktivitas harus tetap bekerja nggih, karena hari ini bertepatan dengan tanggal merah peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga keberkahan menyertai dalam aktivitas kita di hari ini. Ragam Semarang kami hadirkan sahabat budaya hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang. Atensi masih saya tunggu nggih. Sahabat budaya 0248316661 juga di 0811277791 dan juga di aplikasi RRI Digital tentunya dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Jadi sudah ada satu tembang dari Denny Caknan, Taman Juruk, untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari.

0: Sahabat budaya, apa yang dapat kita lakukan apabila kita memiliki naskah kuno? Berikut himbauan yang disampaikan oleh Faturrahman Halim dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.
1: Apabila panjenengan semua memiliki naskah kuno atau mungkin panjenengan semua masih bingung terkait naskah kuno, mungkin di rumahnya, di lingkungannya terdapat naskah kuno yang mungkin masih bingung ini masuknya naskah kuno atau buku langka dan sebagainya, boleh menghubungi kami langsung melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Kami siap untuk mengidentifikasi apakah itu memang naskah kuno atau tidak, dan kita siap membantu masyarakat dalam merawat koleksi naskah kuno tersebut. Adapun ketika masyarakat memang membutuhkan bantuan berupa digitalisasi dan sebagainya, kita pun juga siap. Intinya kita terbuka kepada masyarakat, apapun segala bentuk permintaan dan sebagainya yang mungkin bisa kita akomodir, insya Allah nanti terkait naskah kuno akan kita akomodir. Adapun ketika kita belum bisa mengakomodir, nanti kita bekerjasama dengan provinsi dan mungkin perhutanan nasional untuk dapat mengakomodir masyarakat yang memang ingin melestarikan naskah kuno yang ada di Kota Semarang ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat Bre, kami hadirkan informasi prakiraan cuaca maritim. Pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan prakirawan Herbuana dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan selengkap informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini. Herbuana, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Andi.
1: Kabar baik, sehat Herbuana?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, seperti apa informasi prakiraan cuaca maritim hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan prakiraan peringatan dini banjirop yang berlaku hari ini Selasa 16 Juni 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada dengan adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi akan terjadi pada hari ini 16 Juni 2026. Pada pukul 7 pagi hingga 12 siang nanti. Masyarakat pesisir dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir, serta selalu memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya kami sampaikan prakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Selasa 16 Juni 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perkiraan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin berhembus dari arah utara ke timur dengan kecepatan 2 hingga 8 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin berhembus dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perkiraan cuaca selanjutnya, kami sampaikan perkiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Selasa 16 Juni 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 9 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk keadaan pasang surut hari ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada hari ini 16 Juni 2026 pukul 7 malam nanti dengan ketinggian 0,5 meter. Sedangkan pasang maksimum diperkirakan terjadi pada hari ini 16 Juni 2026 pukul 9 pagi dengan ketinggian 1 meter. Demikian perkiraan yang dapat kami sampaikan. Selalu update cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Selamat pagi Mbak Herbuana.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPRRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas.

0: Pernahkah Anda melihat wadah nasi dari anyaman bambu yang sering disajikan di meja makan? Ya, ceting namanya. Wadah ini dipercaya untuk menyimpan nasi agar tetap pulen dan awet hangat lebih lama. Di balik gempuran modernitas, ceting nasi masih banyak dipakai dan digunakan di berbagai tempat. Tak hanya di meja-meja makan orang pedesaan, namun di tempat makan modern pun banyak yang menggunakannya. Piranti ini mengingatkan kita pada nilai-nilai sederhana yang tak lekang oleh waktu. Ceting adalah bukti bahwa tradisi dapat tetap hidup, menyatu dalam keseharian, dan terus memperkaya budaya Nusantara.
1: Pamiyarsa Sutresna, kula Ki Sigit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang. Hey!

Wonten tembang denok saking Cindy Setia fit Sadewo nggih kula aturaken kagem Mas Hasan Asyari di Ungaran yang mengucapkan selamat pagi. Salam untuk semuanya saja untuk Mas Andi, semoga sehat selalu. Terima kasih matur nuwun nggih Mas Hasan di Ungaran sudah bergabung di pagi hari ini. Sebelumnya tadi juga ada Selendang Biru niko di suwun kalian Bu Sri Wahyuni di Papandayan yang lagi bangun tidur Mas setelah malam tirakatan sampai jam 12 pulang gak bisa tidur. Kirim salam untuk semuanya, minta lagunya Selendang Biru nggih. Sampun kula aturaken nggih lagune Bu Sri Wahyuni. Selamat beristirahat Bunda Purnani Wonogiri minggah malih nggih niki wau kirim salam nggih. Terus monitor Pro 4 sambil beraktivitas di kebun Mas Andi. Oke, sahabat budaya, nanti pukul 8 kami hadirkan informasi atau perbincangan Ge Asta Cita dengan tema UMKM kreatif menghidupkan kembali pakaian lama lewat jasa repaint. Nanti kita akan berbincang bersama dengan pemilik Silom Repaint Pekalongan bersama dengan M. Miladial Huda. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Rajin banget sih, buang sampah dipisah-pisah gitu. Ribet amat.
1: Gak ribet kok. Ini buat kebaikan kita juga loh. Botol plastik ini bisa didaur ulang lagi. Jadi, bisa jadi barang berguna.
2: Dih, si paling daur ulang. Aku sih yakin ya, besok cuma jadi sampah. Asal buang aja lah, gampang.
3: Kalian harus tahu ya, botol-botol itu kalau dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan. Plastik itu baru terurai sampai ratusan tahun loh.
2: Wah, lama banget ya. Terus dampaknya apa?
3: Dampaknya banyak banget. Sampah plastik bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir. Terus kalau dibuang di sungai, bisa mencemari air dan membunuh hewan-hewan di sana. Yang paling parah nih, banyak sampah plastik yang berakhir di laut.
2: Tapi apa hubungannya sama daur ulang?
3: Dengan daur ulang, kita bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan. Botol plastik bekas itu bukan sampah, tapi sumber daya. Bisa diolah lagi kok jadi barang-barang yang berguna.
1: Dengerin baik-baik. Bandel sih kalau dikasih tahu. Terima kasih. Jadi, dengan mendaur ulang botol plastik bisa menyelamatkan bumi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Apa yang harus dilakukan orang tua ketika anak mulai mengalami demam? Berikut tips Dr. Ditya Devale Rinenggo, spesialis anak dari RSWN Semarang.
1: Jadi selain tadi kompres sudah, berikutnya tadi ya kecukupan cairan. Jadi tetap ditawarkan cairan, air putih, ASI kalau misalnya masih kurang dari 6 bulan ya, masih full ASI, ASI eksklusif, kemudian juga bisa susu atau makanan berkuah. Jadi cairan harus tercukupi. Kemudian pakaiannya yang longgar ya, jangan terlalu tebal. Walaupun menggigil gitu, sebentar saja diselimuti. Nanti kalau sudah mereda menggigilnya, harus pakaiannya tipis dan longgar supaya anak itu nyaman. Suhu ruangan jangan terlalu dingin kalau pakai AC ya, dinaikkan suhunya yang hangat. Kemudian jangan lupa juga jangan dijemur-jemur ya di bawah matahari, nanti tambah panas. Ada beberapa yang seperti itu, kedinginan dok menggigil, jadi saya jemur itu tidak disarankan. Dan yang tadi ya, obatnya paracetamol. Saya jelaskan ya, dosisnya itu 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya beratnya 10 kilo ya diberikan 100, paling gampang dikali 10 dari berat badannya. Nanti disesuaikan dengan sediaan dropnya. Biasanya anak tuh drop ya, kalau drop tuh 0,1 mili itu untuk 1 kilogram. Jadi kalau misalnya beratnya 6 kilo, 0,6. Kalau beratnya 10 kilo berikan 1 mili tiap 4 jam. Jadi bisa diulang sekitar 5-6 kali dalam sehari. Terus kalau misalnya memang ada tanda gejala lain atau tidak membaik dalam 3 hari ya, itu segera dibawa ke vaskes.
2: Kita Indonesia.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, terus berupaya menghidupkan kembali kawasan Pasar Johar sebagai pusat perdagangan sekaligus ruang aktivitas masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka kawasan New PM, New Pasar Maling di Kompleks Pasar Johar. Saat meninjau langsung lokasi, Wali Kota berharap kehadiran New PM mampu menambah keramaian sekaligus memberikan ruang baru bagi para pedagang. Menurutnya tantangan pasar tradisional saat ini berbeda dengan masa lalu. Perubahan pola belanja masyarakat yang beralih ke platform daring membuat pasar harus mampu beradaptasi untuk perkembangan zaman.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Klaten mulai menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah desa yang rawan kekeringan akibat dampak musim kemarau saat ini. Pelepasan pengiriman bantuan air bersih tersebut dilakukan oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo di halaman kantor Pemkab Klaten, didampingi Kepala Pelaksana BPD Klaten Syahruna serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan bahwa bantuan air bersih yang disalurkan menyasar 4 desa di lereng Gunung Merapi, Kecamatan Kemalang, yaitu Desa Tegal Mulyo, Tlogowatu, Kedalsari, dan Sidorjo. Bupati menyebutkan pada tahun ini pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan bantuan air sebanyak 1.000 tangki. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lah aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: UMKM kreatif menghidupkan kembali pagar lama lewat jasa Repen, guys. Jadi tema perbincangan kita di Ragam Semarang edisi hari ini, kita akan berbincang bersama dengan pemilik Celum Repen Pekalongan, M. Miladial Huda, atau yang akrab disapa dengan nama Mas Huda. Nanti kita bahas bersama, nggih, sebenarnya bagaimana awal mula berdirinya Celum Repen dan layanan apa saja yang ada, dan juga mungkin nanti kita berbagi tips, nggih, terkait usaha yang dilakukan oleh Mas Miladial Huda. Kita sapa terlebih dahulu nih narasumber kita di pagi hari ini. Mas Huda, selamat pagi.
1: Halo Mas, selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat ya Mas Huda ya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Mas.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Dan tema kita pagi hari ini, UMKM kreatif menghidupkan kembali pakaian lama lewat jasa Repen. Nah, di awal ini boleh diceritakan Mas Huda, sebenarnya bagaimana awal mula berdirinya Celum Repen dan mengapa memilih fokus pada jasa Repen pakaian ini? Monggo Mas Huda.
1: Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Jadi Celum Repen itu berawal dari keresahan teman-teman tongkrongan Mas, itu awalnya. Ya, jadi ayo sih buka jasa Repen gitu. Nah, teman-teman kan juga banyak punya kaos dan pakaian yang favorit mereka, tapi saya udah nggak bisa pakai karena warnanya udah hitam kan. Nah, dan juga melihat banyak pakaian di sekitar yang sebenarnya juga masih layak pakai, akan tetapi sudah digunakan lagi karena warnanya itu sudah mulai pudar atau terlihat kusam.
0: Baik, Mas, ini untuk warna pakaiannya warna apa saja sih Mas? Apakah semua bisa atau hanya warna-warna tertentu Mas Huda?
1: Dari kami menyediakan warna paten untuk warna hitam, terus warna navy, warna coklat, dan warna abu-abu. Nah, selain itu customer juga bisa request Mas sesuai dengan keinginan mereka.
0: Baik, nah ini yang paling pasti ditunggu Mas ya, bisa request warna sesuai dengan itu permintaan konsumen. Nah, layanan apa saja Mas yang diberikan dari Celum Repen, dan jenis pakaian apa ini yang bisa dikerjakan atau bisa diwarnai Mas?
1: Nah, layanan Repen ini lebih ke proses mengembalikan atau memperbarui warna pakaian yang sudah pudar dengan melalui teknik pewarnaan tulang. Nah, yang membedakan dari yang lain itu, ini pewarnaan celup dengan air dingin Mas. Jadi beda dengan jenis pewarna dengan wantek yang direbus dengan air panas. Jadi kita proses dengan air dingin, terus kita bilas sampai benar-benar residu warnanya itu bersih. Jadi ketika masuk ke customer itu, pakaian sudah bisa langsung dipakai dan sudah bersih.
0: Baik, untuk keawetannya berapa lama ini Mas Huda?
1: Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya tanyain, itu kalau sering dipakai itu bisa tahan sampai 5 bulan Mas. Bisa tahan sampai 5 bulan.
0: Baik, cukup lama ya Mas ya, dan bisa ya,
1: cukup lama
0: menambah waktu pakai kaos kesayangan. Nah
1: ya.
0: Mas, boleh juga Mas, ini kenapa sebenarnya masyarakat bisa memilih atau mempertimbangkan mewarnai pakaian dibandingkan membeli pakaian yang baru Mas Huda? Baik.
1: Kalau dari masyarakat sih, dari seiring perkembangannya itu dari kesadaran tentang gaya hidup yang berkelanjutan ya Mas, dan keinginan mereka untuk lebih hemat dalam berbelanja pakaian. Nah, alhamdulillah respon masyarakat sangat positif Mas. Banyak pelanggan juga yang awalnya hanya ingin memperbaiki di satu atau dua pakaian saja, itu kemudian kembali menggunakan layanan kami untuk pakaian lain. Itu. Jadi sering repeat order gitulah.
0: Dan juga turut menjaga lingkungan ya, Mas. Apakah ini juga menjadi ide awal dari Mas Huda dalam awal merintis usahanya ini, Mas Huda?
1: Nah, betul, Mas. Salah satunya yaitu dengan isu apa dampak lingkungan yang sekarang ya, Mas.
0: Baik. Baik, lebih menjaga lingkungan dan mungkin ada tantangan, Mas Huda, dalam menjalankan usahanya sejauh ini, Mas Huda.
1: Nah, kalau dari sisi tantangan itu, dari sisi Mas, tantangan terbesarnya yaitu memastikan hasil warnanya yang merata dan sesuai dengan ekspektasi customer. Karena setiap jenis kain yang memiliki karakteristik beda-beda gitu.
0: Baik. Baik, nah ini pernah dapat komplain atau mungkin ada cerita unik Mas saat melayani pelanggannya, Mas Huda?
1: Nah, selain kita buka jasa, kita juga mengedukasi masyarakat juga, Mas. Jadi sebelumnya kita tanyain dulu, Mas, ini bahannya dominan jenis kain katun apa enggak gitu. Nah, kalau lebih dominan katun itu bisa, nah, kalau lebih banyak polyesternya itu nggak bisa. Jadi kadang dengan hasil yang kurang maksimal itu bukan dari sisi produksinya dari sini, itu juga melihat dengan karakteristik jenis bahan yang mereka sebelum itu.
0: Baik.
1: Itu sih Mas tantangannya.
0: Baik, Mas Huda, ini ada pendengar dari Wonogiri yang bergabung. Kalau zaman dulu tahun 70-an namanya Wedel dan warnanya cuma hitam. Nah mungkin Mas Huda juga mengenal sejarahnya, apakah betul ini Mas Huda?
1: Kalau Wedel belum itu ya Mas, saya belum belum ngulik ya.
0: Baik, tapi yang jelas kalau di celum Ripen ini bisa semua warna ya, Mas Huda, nggih sudah di
1: bisa,
0: sudah dijelaskan.
1: Lihat warna awal mulanya dulu, warna dasarnya dulu. Kalau misal putih itu bisa diabain warna apa aja. Terus misal bumbu, terus navy itu kita langsung beri masukan ke warna hitam aja sih gitu.
0: Baik.
1: Intinya kalau yang lebih gelap.
0: Baik. Mas Huda, saya tadi sempat menengok media sosialnya ini juga cukup jalan, gih. Nah, ini apakah
1: ada
0: menjadi salah satu promosi dan seberapa besar pengaruh platform digital terhadap perkembangan usaha Mas Huda ini?
1: Untuk media sosial itu sangat berpengaruh ya, Mas. Seperti di Instagram dan di sini juga mulai kami bangun di TikTok. Nah, dari situ kami dapat menunjukkan hasil before after-nya yang menarik sehingga calon pelanggan atau customer bisa langsung melihat manfaat dari layanan kami. Nah, selain itu media sosial juga bisa membantu banget menjangkau pasar yang lebih luas tanpa kita harus mengeluarkan biaya promosi yang lebih besar. Nah, uniknya di media sosial itu, tanpa kita iklan, mereka datang sendiri, Mas, dengan entah itu DM Instagram, terus langsung masuk ke WA pribadi, gitu, Mas.
0: Baik. Mas, ini apakah dengan media sosial, dengan berbagai platform digital untuk konsumen dari Celumpen ini, apakah juga dari luar kota Pekalongan, Mas, saat ini, Mas?
1: Alhamdulillah Mas, sudah mulai. Jadi selain dari kota Pekalongan, kita sudah mulai kedatangan dari kota sebelah kayak Batang, terus Pemalang, itu.
0: Baik, untuk harganya nih Mas, pasti yang ditunggu-tunggu pendengar nih, penasaran dengan harganya. Nah ini hitungannya seperti apa dan boleh disampaikan juga range harganya Mas untuk mewarnai ulang atau repaint di celum repaint Pekalongan, Mas Huda, monggo.
1: Nah, Untuk harganya kita ada dua jenis mas, satuan dan borongan. Mm-hmm. Nah untuk satuan itu kita ada kaos di harga 20.000, terus celana di harga 30.000, terus untuk jaket dan hoodie atau sweater gitu di harga 30-35 tergantung dengan ketebalan kain. Itu mas.
0: Baik. Untuk di kedepan ini mas, sudah bagi saya ingin minta tanggapannya, bagaimana sebenarnya peluang usaha repaint ke depan, apakah masih punya prospek yang menjanjikan ke depannya mas sudah?
1: Untuk kedepannya harapannya ya itu sih mas,
0: masih
1: untuk mas mari mulai membiasakan diri untuk memanfaatkan kembali bagian yang masih layak pakai. Nah, dengan langkah kecil seperti itu, repaint bagian tentu mengurangi limbah kecil yang ada di sekitar kita.
0: Baik, dan tentunya menghemat biaya juga ya, Mas Huda ya.
1: Menghemat pengeluaran juga dan mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan, Mas, sustainable.
0: Baik. Mas, sudah terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk anak-anak muda atau juga masyarakat yang ingin memulai usaha kreatif sekaligus mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungannya ini, Mas. Monggo, Mas, sudah.
1: Oke. Jadi untuk semua masyarakat, jangan takut untuk memulai dari ide sederhana, banyak peluang usaha kreatif yang lahir dari masalah sehari-hari di sekitar kita. Dan fokuslah pada solusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
0: Ya. Baik. Itu, Mas. Baik. Mas sudah, terima kasih informasi dan perbincangannya. Semoga semakin laris, semakin ramai dan semakin banyak
1: amin.
0: Anak muda yang peduli terhadap lingkungan. Lain waktu kita sambung kembali boleh ya, Mas sudah ya?
1: Gimana, Mas?
0: Lain waktu nanti kita sambung kembali berbincang kembali boleh ya?
1: Ya, dengan senang hati, Mas.
0: Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu, Mas Uda.
1: Oke, pagi, Mas.
0: Sahabat Uda, demikian tadi nggih perbincangan kita di pagi hari ini. Kita berbincang bersama dengan pemilik dari Celum Repaint Pekalongan, M. Miladial Huda. Tema kita pagi hari ini UMKM Kreatif menghidupkan kembali pakaian lama lewat jasa repaint. Nah, ini memang satu usaha yang masih punya peluang nggih sahabat budaya untuk mewarnai kembali kaos, pakaian, celana favorit panjenengan yang sudah mulai kusam. Tidak hanya menghemat dana atau budget belanja produk fashion, tapi juga kita akan lebih peduli dan juga lebih menjaga terhadap lingkungan.

Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang

0: tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.
1: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.

Masih di Ragam Semarang, ya, sahabat budaya. Hari ini hari Selasa 16 Juni 2026. Untuk panjenengan yang belum ada acara, belum ada agenda dan masih bingung, ya, mau jalan-jalan kemana, bisa dikunjungi kawasan New PM atau New Pasar Maling di Kompleks Pasar Johar, ya, yang baru saja diresmikan oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, yang terus berupaya menghidupkan kembali kawasan Pasar Johar sebagai pusat perdagangan sekaligus ruang aktivitas masyarakat. Saat meninjau lokasi, Wali Kota berharap kehadiran New PM mampu menambah keramaian sekaligus memberikan ruang baru bagi para pedagang. Dan menurutnya, tantangan pasar tradisional saat ini berbeda dengan masa lalu, sahabat budaya. Perubahan pola belanja masyarakat yang beralih ke platform daring membuat pasar harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, memang lebih mudah nggih belanja secara daring atau secara online, namun dengan berbelanja langsung ke pasar tradisional ini ada rasa tersendiri yang mungkin tidak akan ditemui nggih jika panjenengan berbelanja melalui daring atau online, berinteraksi langsung dengan pedagang setempat dan juga melihat potensi-potensi lokal secara langsung yang bisa tentunya memberikan hiburan tersendiri untuk kita. Agustina menilai kawasan New PM memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ruang yang lebih kreatif. Selain aktivitas perdagangan, area tersebut juga dapat dipadukan dengan kegiatan seni budaya, pelatihan, hingga sentra kuliner khas Kota Semarang. Ia bahkan mengungkapkan rencana manfaatkan area kosong di bagian atas bangunan sebagai etalase produk UMKM yang ditampilkan secara bergantian. Nah, ini monggo nggih sahabat budaya. Dan kalau untuk saya pribadi nggih, ketika berkunjung ke pasar tradisional ini biasanya langsung membawa ke memori masa lalu ketika masih kecil, masih digandeng nggih dengan orang tua, kita menelusuri kelak-kelok pasar dan mendapatkan apa yang kita inginkan atau juga mungkin melihat apa yang ada di pasar yang memiliki ketertarikan atau menarik nggih untuk dikunjungi. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniceto Magno da Silva, mengatakan antusiasme pedagang terhadap New PM ini cukup tinggi dan hingga saat ini tercatat sebanyak 912 pedagang telah mendaftar untuk menempati lapak yang disediakan. Nah, ini monggo nggih, sekali lagi yang masih bingung, masih belum ada agenda, monggo jalan-jalan ke Pasar Johar dan mari kita hidupkan kembali kawasan Pasar Johar sebagai pusat perdagangan sekaligus ruang aktivitas masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Udai Kang Mas Mbak Yu, sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini harus segera kita akhiri program Ragam Semarang edisi hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar. Tapi jangan kemana-mana, saya masih akan menemani guys saat lagi di Mangun Projo dengan formasi peristiwa seni dan budaya seputar Jawa Tengah dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong pilihan.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dana yang dihimpun dari pajak kendaraan bermotor masyarakat Jawa Tengah kembali mengalir ke desa-desa dalam bentuk pembangunan. Salah satu buktinya lewat alokasi anggaran 1,7 triliun rupiah program bantuan keuangan pemerintah desa Bankeu Pemdes 2026 yang disebar di 13.093 titik. Program tersebut menjangkau desa-desa di 29 kabupaten se-Jawa Tengah. Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah itu sebagian besar ditopang oleh pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dispermades Dukcapil Jawa Tengah Eko Sukoco mengatakan salah satu bentuknya adalah melalui pembangunan sarana dan prasarana yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga desa. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga terus mengakselerasi proses pemutakhiran data ekonomi wilayah melalui inovasi pengisian data mandiri dan terbimbing yang bertajuk kegiatan ngisi bareng. Ngisi bareng dilakukan kepada pelaku usaha skala besar yang didorong untuk melakukan pengisian sensus ekonomi secara mandiri dengan mengumpulkan beberapa pelaku usaha untuk melakukan pengisian secara kolektif yang telah berjalan sejak bulan Mei lalu melalui catatan resmi yang disediakan di website BPS. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan menjelaskan bahwa strategi pengumpulan data ini menyasar unit-unit usaha spesifik yang tidak terkait langsung dengan sosial ekonomi keluarga. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

0: Bojleng bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Ya sahabat Budaya, saya Anistiawan nggih masih menemani panjenengan di Mangun Projong nggih edisi hari ini dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Jawa Tengah dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong. Atensi Kulo Tenggo 024-831-6661 juga di 0811-2777-914.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kendal, sahabat budaya gelaran Baureksa Festival 2026 di Desa Telahap, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal yang berlangsung selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu 13 hingga 14 Juni 2026, sukses menyedot perhatian masyarakat. Festival yang baru pertama kalinya digelar oleh pemerintah desa setempat ini menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi lokal. Berbagai kegiatan mewarnai festival mulai dari kirab budaya, pentas seni tradisional, pameran UMKM, dan bazar kuliner khas pesisir. Pentas hiburan rakyat ini melibatkan grup kesenian rakyat dari berbagai wilayah Kabupaten Kendal dan juga luar daerah Kendal. Nah, memang ada banyak cara geh dan juga harus beradaptasi dengan event-event seperti yang dilakukan gelaran Baureksa Festival 2026 ini yang bisa menjadikan ajang untuk pelestarian budaya sekaligus menggerakkan ekonomi lokal daerah tersebut. Kepala Desa Telahap Abdul Kholik mengatakan Baureksa Festival merupakan bentuk rasa syukur masyarakat sekaligus supaya memperkenalkan potensi budaya, wisata dan juga ekonomi desa kepada khalayak yang lebih luas. Baureksa Festival bukan sekedar hiburan masyarakat tetapi juga sarana menjaga warisan budaya dan memperkuat kebersamaan masyarakat. Dan menurutnya tingginya antusiasme warga menjadi modal penting agar kegiatan tersebut dapat terus berkembang pada tahun-tahun mendatang. Kita doakan dan kita dukung dengan gelaran Baureksa Festival 2026 yang pertama di Desa Telahap, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Ini nantinya akan ada festival-festival berikutnya yang kita dukung untuk terus menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati, titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo mas. Lah ngaten, sakmenika kata-kataipun para muda-mudi. Sakmenika kan sampun kathah nilaraken tradisi, tilaran saking leluhur. Kamangka seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman, padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu, gitu mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
2: Indonesia.
3: Saben dino mong alammu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggreng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang. Minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Juni di tahun 2026 pemerintah melaksanakan sensus ekonomi 2026 dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yassin Maimun menjadi responden pertama sensus ekonomi 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat untuk mendukung dan juga menerima kedatangan petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Pendataan dilakukan langsung oleh petugas BPS di rumah dinas Wakil Gubernur di Jalan Dejani, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Senin 15 Juni 2026. Dan kegiatan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Usai mengikuti pendataan, Tas Yassin mengajak masyarakat untuk menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara jujur. Ia juga menegaskan seluruh data yang disampaikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi monggo nggih, sahabat budaya, nanti ada apabila ada petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang berkunjung untuk melakukan sensus ekonomi tahun 2026 di Jawa Tengah, monggo diterima dengan baik dan juga memberikan informasi yang dibutuhkan. Menurut Tas Yassin, data yang terkumpul melalui sensus akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar hasil pendataan yang benar-benar menggambarkan kondisi real di lapangan. Berlangsung mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, pendataan menyasar seluruh rumah tangga dan juga pelaku usaha termasuk usaha berbasis digital yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Rugam, bahan serbaguna yang berbahan dasar getah pinus. Banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang musik, bahan berstruktur lengket ini banyak digunakan pada busur biola maupun rebab Jawa karena menghasilkan gesekan yang lembut dan stabil. Pada dunia industri, gontor rugam dimanfaatkan untuk perekat, cat, maupun kerajinan tradisional. Dengan pemanfaatan yang bijak, bahan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat di sekitar hutan tanpa merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik tak hanya memberikan manfaat finansial semata, namun juga mewariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita nanti.

0: Bayu Aji saking Surakarta. Sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kamu gak sendirian sahabat budaya, saya masih temani ya di Mangun Projo di edisi hari ini. Informasi berikutnya dari Kabupaten Banjarnegara, ada satu tradisi. Tradisi ruatan rambut gimbal ini masih lestari di sejumlah wilayah di Kabupaten Banjarnegara. Seorang anak perempuan berusia 6 tahun di Desa Pagelak, Kecamatan Madukoro, menjalani prosesi ruatan setelah meminta rambut gimbalnya dipotong. Dan uniknya, anak bernama Aswa Hanum Syafira tersebut mengajukan syarat seekor sapi berwarna coklat sebelum rambut gimbalnya dicukur, dan permintaan tersebut kemudian dipenuhi oleh keluarganya. Sapi yang menjadi syarat ruatan disembelih, lalu dagingnya dimasak dan dibagikan kepada masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Ayah Hanun, Gino, mengatakan rambut gimbal putrinya sudah mulai tumbuh saat berusia sekitar 9 bulan. Dan sebelum rambut tersebut muncul, Hanun sempat mengalami demam tinggi dan juga sering sakit. Menurut keluarga, rambut gimbal yang dimiliki Hanun merupakan warisan turun-temurun dari garis keturunan ibunya. Sahabat budaya, bagi sebagian masyarakat Banjarnegara, rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak dipercaya memiliki nilai spiritual dan berkaitan dengan tradisi leluhur. Karena itu, rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan, melainkan harus melalui proses ruatan. Dan dalam tradisi tersebut, rambut gimbal baru dapat dipotong apabila anak yang bersangkutan menghendakinya sendiri. Selain itu, permintaan yang diajukan anak harus dipenuhi oleh keluarga. Nah, ini memang satu tradisi di Banjarnegara yang juga menarik banyak wisatawan, karena tidak jarang prosesi ruatan rambut gimbal yang seperti yang dilakukan oleh putri yang bernama Aswa Hanun Syafira tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung. Prosesi pencukuran berlangsung hikmat dan dipimpin oleh dukun bayi yang biasa menangani ruatan rambut gimbal, dan setelahnya doa-doa dipanjatkan. Rambut gimbal Hanun dipotong untuk pertama kalinya, kemudian dilanjutkan oleh keluarga dan juga tamu undangan. Usai menjalani proses ruatan, Hanun mengaku senang karena keinginannya telah terpenuhi. Sementara itu, keluarga berharap Hanun tumbuh menjadi anak yang hebat, cerdas, dan juga bermanfaat. Dan tradisi yang ditawariskan secara turun-menurun tersebut hingga kini masih menjadi simbol rasa syukur sekaligus upaya pelestarian budaya yang terus dijaga oleh masyarakat Banjarnegara.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat, agar terasa kerenyahannya, saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Okey, sahabat budaya Kang Mas Bayu, Pesan Istiawan ini masih menemani panjenengan di Mangun Projo. Nanti sebelum saya pulang, saya masih akan menemani di Sambel Kemangi, ya. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, Lestari Budaya Menjaga Tradisi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Selamat sahabat budaya Kang Mas Mbak Ayu, kulon di Siawan tasing rencang ya panjenengan wonten ing acara sambel kemangi ngantos mangke tungkap tabu solas wekdal Indonesia ireng kilen. Wow tembang Bagus Adine saking Nuri Sakita sampun kula aturaken niku disuwun kalian Mas Hasan Asari ingkang pinarak wonten Ungaran. Salamipun kagem sedaya pamidanget sambal kemangi kagem Mas Andi mugi pinaringan kesehatan matur nuwun. Channel 24831661 juga di 0811277791. Monggo sahabat budaya kang siang menika kersa request lagu kirim salam utawi berbagi informasi. Jalur lumantar telepon studio sampun wonten ingkang badhe minggah. Monggo sambal kemangi.
1: Sambal kemangi sedap teman.
0: Monggo Bu Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Sandi.
0: Nggih.
1: Putaran lagu.
0: Lagune apa?
1: Katresnan.
0: Siap. Salamipun.
1: Salami buat Bapak Adul Gofu, Bapak Pasdiono, Bapak Bagio, Bapak Supri, Bapak Kabut SGG, Mas Joko, KSM, Bu Yanti, dua-duanya, Bu Sutarto, Mbak Arti, Mbak Asti, Bu Sri Wahyuni. Mbak Anu, siapa itu? Mbak Eni dari Buda. Ya, Bu Eni dari mana itu? Ah, satu lagi, lupa. Salam buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi, jaga kesehatan. Jangan lupa diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wingipun Bu Dewi saking Semarang niki wonten Eyang Budiman. Monggo Eyang sambel kemangi.
2: Sambel kemangi sedep tenan Mas.
0: Nggih.
2: Punya sekaripun Mas.
0: Persakken apa Eyang?
2: Potret mungkin mawon.
0: Salamipun.
2: Salamipun kagem sedaya pamitan puskawan kemawon wonten Kawiji. Kagem Mas sinten niki Mas.
0: Kalian Mas Andi ya Eyang.
2: Mas Andi, sugeng ngayahi tugas,
0: sugeng
2: sehat telepon ya Mas.
0: Nggih. Sami-sami yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun yang Budiman lumantar telepon PSTN wonten sinten ing monggo sambel kemangi.
3: Sambel kemangi nyuampleng tenan Mas Andi Setiawan.
0: Nggih, monggo.
3: Dadi nyuwun sekar Mas Adi.
0: Kersake napa?
3: Lali janjine.
0: Wah, sapa sing lali janjine niki?
3: Aduh kok sing lali kasih suruh nih kira.
0: Lagi.
3: Tahun baru.
0: Lagi.
3: Ini salamipun kakak Mas Andi yang lagi tugas. Sehat-sehat keluarga.
0: Amin.
3: Panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
3: Kakak Bu Yanti dua-duanya. Tata N, Buda Inov, Buda Karyati, Buda Anies, Bu Sri Semburajo. Kalian Pak Di Muhammad, Abdul Gofur, Gunung Berinte, Mas Bowo, Pak Kamari, Pak Kabut SGG, Sastro Jegirat, keduaan temawon Mas Andi
0: pun komplit.
3: Makasih milu jeng siang.
0: Milu jeng siang, matur nuwun nggih Pak Bukori kan nggih. Wow, sampun minggah. Atur salam kagem sedaya pamidanget Pro 4 RRI Semarang. Tunggal telepon maling nggih sahabat budaya niki saking Tuntang wonten Pak Sastro Jenggirat. Monggo sambel kemangi.
4: Sambel kemangi saestu nyamleng melawit pun rapi siang menika nggih. Mas Andi kula ngaturaken sugeng warsa enggal.
0: Nggih.
4: Dumateng para sederek sedaya pro sekawan RRI Semarang angkasawan dala angkasawati perumpat lan RRI sedaya lan ugi para monitor RRI pro sekawan RRI Semarang wonten tapan pundi kemawon Sugeng warso enggal setunggal suro sewu kawan atus tandoso wolung Hijriah. Mugi-mugi sederek sedoyo pinaringan panjang yuswa seger kuarasan dikepino saking ing rubeda dalah kalis ing sambe kala.
0: Amin.
4: Rahayu rahayu rahayu.
0: Nggih,
4: Mas. Kagem Mas Andi sugeng ngayahi gati.
0: Matur nuwun.
4: Nggih. Menawi kepareng badhe nyuwun sekar. Anu Mas.
0: Apa niku?
4: Apa niku kesengsem?
0: Kesengsem copi nggih.
4: Nggih, saking
0: Anisa Salma nggih, anu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sampun sekawan telepon nggih, sampun minggah. Mangke kula buka malih ugi kula waca niki pesan WhatsApp ingkang mlebet nggih. Rame niki siang menika. Sampun wonten katresnanku niki saking Dimas Tejo kalian Endah niku disuwun kalian Bu Dewi ingkang pinarak wonten PSB kagem sedaya pamidanget Pro 4 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saben dino mong ngalamun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang. Minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianem Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

awakmu kalian lali janji nenggih kula traken kagem sedaya pamidanget Pro 4 RRI Semarang. Niki wau juga disuwun kalian Pak Bu Dewi yang budiman kalian Pak Bukori. Nggih, saya ke pesan WhatsApp Ruben nggih, sahabat budaya saking Kembang Arum Semarang Barat wonten Pak Pardiono. Request lagu Kopi Jaya, salam untuk Pak Abdul Gofur, Butarto Gurumpati, Mbak Dewi PSB, Pak Supriyono Kali Banteng, Tante N, Jepara, Bu Yanti kedua-duanya, dan salam kenal buat Mas Andi Setiawan yang bertugas sampai paripurna. Pak Untung Mulyono saking Kaliwungu Kerajaan Kulon nyuwun sekar Podang Kuning, katur my honors Mas Fahri dan Mas Andi Pro 4 RRI, Haja Sri Winarti Kali

0: 0812-3116661. Ini pun wonten Mas Bowo niki saking Bojo lumantar telepon WhatsApp. Monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi makin sedep Mas.
0: Monggo.
1: Kita nyuwun lagu Setia Tuhu Mas.
0: Setia Tuhu, siap. Salamipun.
1: Salamipun kagum sedoyo kemawon. Mboten wonten ingkang ketinggalan matur sembah nuwun ingkang sampun nyenggol-nyenggol kula.
0: Nggih.
1: Okay. Kagum Mas Andi mugiyo taun enggal menika mugiyo tansah dipun paringi sehat
0: selalu
1: sehat.
0: Amin.
1: Rezeki.
0: Amin.
1: Dan selalu sukses. Mekaten Mas.
0: Matur nuwun Mas Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawi won Mas Bowo, wonten sinten iki monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi, enak tenan Mas Andi.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Bojonegoro nggih.
2: Oh nggih, absen mawon ya Mas Andi. Lagune sampun mboten wonten
0: nggih. Mun apal jam iki, matur nuwun
2: Bu Yanti. Absen mawon nggih, salam mawon ya Mas Andi.
0: Monggo Bu Yanti.
2: Salamipun kagem Bapak Pardiono, lajeng Bapak Pur Tulungagung, lajeng Bapak Bukori, Bapak Sastro Jenggira, lajeng Ibu Budiman, sehat-sehat selalu nggih Ibu. Lajeng Mbak Dewi. Lajeng Tante N, sampun sedaya kemawon Mas Andi.
0: Matur nuwun Bu Yanti.
2: Kagem Mas Andi, sehat-sehat selalu, semangat bahagia
0: sehat. Amin. Pangestu
2: nipun. Rajanipun altar dekah barokah nggih Mas Andi.
0: Amin.
2: Keluarga. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, doa terbaik juga nggih kagem Bu Yanti Bojonegoro, semoga panjenengan sekeluarga diberikan kesehatan, keberkahan untuk panjenengan. Dari Pak Cokro Limbangan, nuwun kula Pak Cokro Limbangan, sampun dangu mboten absen menika derek absen mawon. Matur nuwun nggih Pak Cokro kang winara wonten Limbangan. Saking Gunung Pati wonten Bu Tarto, monggo sambel kemangi.
3: Sambel kemangi memang enak tenan Mas.
0: Nggih.
3: Sehat Mas Andi.
0: Pangestunipun Bu Tarto, matur nuwun.
3: Kula distelke becak Solo wonten mboten.
0: Becake nggih enten ning niki wekdal kok pun mboten nonton kados.
3: Oh nggih, tinggal lanut Mas Andi mawon.
0: Ya, mungkin nderek mawon nggih.
3: Tak ngokne mbek ning arep lawang.
0: Wah nggih.
3: Panase koyo ngene.
0: Nenggo napa niki ning arep lawang niki?
3: Ramene rasane kok iso liwat-liwat lho Mas.
0: Wah nggih.
3: Lawang jam Mas.
0: Karan prainan kok niki
3: Mas Andi. Lah nggih, kagem keluarga Mas Andi. Semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah ya Mas.
0: Amin.
3: Kulo wis di nganu.
0: Napa niki?
3: RRI 1 wis duwe.
0: Lho, RRI 1
3: niku. Namun iki nek nyetel apik meneh lagu Kenangan Barat iki lho, jam 09.00 tekan jam 11.00.
0: Oh, Ruang Rindu nggih.
3: Nggih, pendak jam 09.00 begitu lho.
0: Pas nggih.
3: Enak men tekan jam 11.00 tak rungokke.
0: Ning dindi padha mawon, sing penting kalian RRI pokoke nggih to.
3: Lah nggih. Matur sembah nuwun
0: matur tunggu lagu ya. Pak. Matur nuwun Bu Tarto nggih kang binara wonten Gunung Pati. Jadi kita ke tembang kembali guys, sahabat budaya. Sampun wonten kesengsem nggih kawau disuwun kalian sinten nggih Pak Bukori nek mboten kelentu saking disuwun kalian Pak Sastro Jenggirat kesengsem niki saking Anissa Salma. Semoga sugeng wicara takan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Jawaten jalak putih ini kok disuun kalian Mas Pur Perdana Tulungagung. Salam kagem sedaya pamidanget Pro 4 RRI Semarang. Ya kalau kedah pamit nggih sahabat Buddha, sudah jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selain ini Michelle Sabda melanjutkan menemani aktivitas panjenengan di siang hari nanti hingga jelang pukul 17 nggih waktu Indonesia Barat. Mohon maaf untuk yang belum dapat kami hadirkan, kami putarkan lagunya besok atau ngenjang sambal kemangi. Hadir kembali mulai pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Arisyawan pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya Gebyar Kawasan Perdesaan Wiko Balung 2026 terselenggara di lapangan Desa Winujaya, Kabupaten Banyumas dan dibuka pada Minggu 14 Juni 2026 lalu. Ketua Panitia Agus Setiadi menjelaskan bahwa festival bertema Sinergi Wisata Budaya dan Ekonomi ini akan berlangsung hingga tanggal 28 Juni 2026 mendatang secara bergilir di 4 desa di Kabupaten Banyumas, yaitu di Desa Winujaya, Melung, Kalisala, dan Baseh. Acara pembuka dimeriahkan dengan jalan sehat, kuliner tradisional jeneng bumbung, pentas seni lengger dan epek serta besar UMKM. Selain itu diluncurkan pula program paket wisata terpadu bertajuk Wika Balung Adventure menggunakan kendaraan jeep untuk mendongkrak ekonomi lokal. Diharapkan kolaborasi antar desa ini dapat menjadi langkah strategis memajukan pariwisata berbasis kearifan lokal di daerah Kabupaten Banyumas. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, perusahaan umum daerah atau PUD Aneka Usaha Karanganyar resmi membuka jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang dan Candi Ceto selama 24 jam penuh untuk menyambut malam Satu Suro. Kepala Bidang Operasional Titin Ridaya Ria Diningsih menjelaskan bahwa kebijakan ini diberlakukan dari tanggal 15 hingga 17 Juni 2026 demi mengakomodasi warga yang ingin melakukan ritual di puncak gunung. Namun demi keselamatan, pendakian solo dan metode tektok atau naik turun langsung sejauh ini akan dilarang terlebih dahulu. Adapun pos pengamanan dan tim relawan medis juga telah disiagakan ketat di sepanjang jalur pendakian dengan harapan dapat membantu mengantisipasi cuaca ekstrim dan menjaga keselamatan para pendaki. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Selamat siang, Kang Mas Wi, sahabat budaya masih di perempatan Rada Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang bisa panjenengan dengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya, Misal Sabdiah, yang dengan senang hati akan mengudara untuk panjenengan semuanya dengan penuh kebahagiaan, penuh sukacita, akan menemani seluruh aktivitas panjenengan mulai pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, dengan ya pasti akan misal hadirkan info-info, cerita-cerita, berita-berita, kita hiburan juga untuk panjenengan semuanya, sembari melakukan dan menjalankan apapun aktivitas panjenengan, yang sedang bekerja, semangat bekerja walaupun tanggal merah dan sambil masa sambil leya-leya istirahat siang gitu, apapun pokoknya aktivitas panjenengan sembari mendengarkan misal di perempat RRI Semarang. Dan di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12 atau dalam waktu 1 jam ke depan, misalkan hadirkan info-info baru tentang ekonomi, bisnis dan juga UMKM dalam perikal teras UMKM Pro 4 RRI Semarang.

Kita langsung ke yang viral-viral ya, yang baru dilaksanakan juga dalam belakangan ini sampai beberapa waktu ke depan. Ada yang namanya Sensus Ekonomi 2026, di mana program ini adalah salah satu program yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS di seluruh daerah di Indonesia. Jadi daerah-daerah Panjenengan juga termasuk gitu ya, selama masih di Indonesia memang. Dan semuanya wajib mengikuti yang namanya Sensus Ekonomi 2026. Di mana pelaksanaan kegiatan ini menggunakan sistem pendataan lapangan dari pintu ke pintu atau door to door yang terselenggara mulai kemarin tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Nah, kenapa sih harus ada Sensus Ekonomi 2026 ini? Nah, sasaran dari program ini adalah mencakup seluruh skala usaha di Indonesia, mulai dari skala mikro atau UMKM hingga perusahaan berskala besar di semua sektor ekonomi, dengan tujuan untuk menghadirkan data dasar perekonomian yang akurat dan komprehensif sebagai landasan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan strategi ekonomi 10 tahun ke depan. Dan ini butuh partisipasi juga dari seluruh masyarakat, terlebihnya pelaku usaha yang belum mengisi kuesioner untuk langsung mengisi gitu, gitu, karena biasanya ini di selain door to door ini bisa dilakukan secara daring untuk berpartisipasi dengan menerima dan memberikan data yang akurat kepada petugas sensus resmi. Dan di Jawa Tengah sendiri kemarin, Wakil Gubernur Jawa Tengah atau Tas Yasin Maimun ini jadi salah satu ataupun jadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah, yang diharapkan juga jadi salah satu contoh bagi masyarakat untuk mendukung dan menerima kedatangan petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Pendataan ini langsung dilakukan oleh petugas BPS di rumah dinasnya di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang kemarin hari Senin 15 Juni 2026, dan jadi tanda juga dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah. Dan usai mengikuti pendataan, Tas Yasin ini mengajak masyarakat untuk menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara jujur, sehingga nantinya seluruh data yang disampaikan masyarakat juga akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan data yang terkumpul nantinya akan jadi dasar penting bagi pemerintah ya, untuk menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Jadi partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan ya, dengan memberikan data yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, seakurat mungkin gitu ya, untuk bisa benar-benar menggambarkan kondisi real di lapangan. Jadi harapannya melalui sensus ini juga negara ini bisa semakin mudah melakukan program ekonomi untuk masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Dan kembali misal sampaikan, kalau pendataan dari Sensus Ekonomi 2026 ini menyasar seluruh rumah tangga dan pelaku usaha, termasuk usaha berbasis digital yang terus berkembang di tengah masyarakat dengan sistem rumah ke rumah atau door to door gitu ya. Nanti akan ada petugas atau tim gitu ya, terdiri dari petugas pendata dan petugas pengawas yang nantinya akan muter ke rumah-rumah gitu ya, untuk bisa memastikan proses berjalan sesuai dengan prosedur. Terus nanti mereka akan mengumpulkan berbagai informasi terkait kondisi sosial ekonomi keluarga, misalnya kondisi perumahan, aktivitas ekonomi rumah tangga, hingga usaha yang dijalankan oleh anggota keluarga. Dan ini wajib disampaikan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya gitu nggih. Dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus ini, BPS Jawa Tengah telah menerjunkan 36.891 petugas lapangan yang semuanya sudah dibekali kartu identitas resmi, rompi khusus sensus ekonomi 2026 dan surat tugas dari kantor BPS setempat. Jadi bisa dipastikan resmi orang-orangnya, kalau kurang percaya bisa dicek aja, karena mereka selalu dan pasti membawa surat-surat dan juga kartu identitas resmi gitu ya. Jadi kita juga waspada kalau siapa tahu ada penipuan, kita harus menghindari hal-hal tersebut. Dan diharapkan partisipasi Wakil Gubernur juga sebagai responden pertama ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Jadi semakin akurat
data yang diberikan, akan semakin cepat juga pemerintah ini bisa mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa depan.

Kang Mas Mei, sahabat budaya di Kota Semarang, ini ada yang baru, ada yang baru banget, masih fresh gitu nih. Dan kemarin Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini terus berupaya menghidupkan kembali kawasan Pasar Johar sebagai pusat perdagangan sekaligus ruang aktivitas masyarakat. Salah satunya adalah dengan membuka kawasan New PM ini atau New Pasar Maling di Kompleks Pasar Johar. Dan diharapkan kehadiran New PM ini akan menambah keramaian sekaligus memberikan ruang baru bagi para pedagang gitu guys. Dan ya pasti Pasar Johar ini ramai juga, enggak cuma sebagai pasar aja tetapi juga banyak kegiatan-kegiatan lain, gak cuma jualan tetapi juga bisa jadi tempat untuk kegiatan seni, olahraga, dan lain sebagainya. Dan menurutnya tatangan pasar tradisional saat ini berbeda dengan pasar masa lalu karena perubahan pola belanja masyarakat yang mulai beralih ke platform daring. Ini juga membuat pasar harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu nge. Dan oleh karenanya bisa dibilang Pasar Johar ini mulai banyak yang meninggalkan karena berjualan secara offline gitu nggih, atau ya berjualan biasa ini di masa-masa sekarang ini harus banyak penyesuaian dengan kebutuhan para pelanggan gitu nggih. Dan oleh karenanya kawasan UPM ini nantinya akan punya potensi yang banyak sekali untuk bisa dikembangkan sebagai ruang yang lebih kreatif di mana area tersebut nantinya dapat dipadukan, dapat dipakai untuk kegiatan seni budaya, pelatihan hingga sentra kuliner khas Kota Semarang. Di mana masih sejauh ini masih banyak area-area kosong gitu nggih di bagian atas bangunan yang dapat dipakai sebagai etalase produk UMKM yang ditampilkan secara bergantian. Jadi bisa gantian tiap minggu, jadi pedagang-pedagang yang ada di sana itu bisa ikut, bisa memajang ataupun mempromosikan produk-produknya di sana. Dan nantinya juga akan ada pelatihan-pelatihan, jadi tidak perlu sewa-sewa tempat seperti ke hotel atau ke ballroom gitu-gitu, tapi bisa langsung ke kawasan New PM ini gitu. Dan Agustina juga membuka kemungkinan hadirnya deretan kuliner khas Semarang yang menjadi daya tarik baru bagi pengunjung Pasar Johar, yang mungkin bisa jadi juga kumpulan makanan khas Kota Semarang ini berkumpul jadi satu gitu ya. Saat ini tercatat ada sebanyak 912 pedagang yang telah mendaftar untuk menempati lapak yang disediakan di New PM ini ya. Harap aja juga nantinya New PM ini bisa mengembalikan kejayaan Pasar Maling yang dulu menjadi ikon Kota Semarang sejak puluhan tahun lalu gitu nggih, yang dikemas ataupun diregenerasi dengan tampilan dan suasana yang lebih baru. Dan sejauh ini tingkat keterisian lapak di kawasan tersebut ini sudah mencapai lebih dari 80% atau sekitar 800 pedagang yang aktif, dan mayoritas pedagang yang sudah menempati lokasi ini menjual pakaian dan produk-produk kuliner yang nantinya juga akan ditambah di lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 gitu nggih. Dan untuk menarik minat pengunjung juga, Dinas Perdagangan atau Disdak Kota Salatiga, Kota Semarang maksud misalnya, akan melakukan sejumlah evaluasi dan strategi promosi, salah satunya dengan memastikan harga barang tetap kompetitif serta produk yang dijual memiliki karakter berbeda dengan area perdagangan lain di Pasar Johar. Selain itu, promosi juga bisa dilakukan melalui influencer atau media-media gitu guys, yang akan nanti memperkuat agar masyarakat mengetahui keberadaan wajah baru Pasar Johar tersebut. Dan monggo ini bisa jadi salah satu daerah atau mungkin kawasan yang bisa pasangan kunjungi nggih, New PM atau Pasar Maling di Pasar Johar ini bisa kita pakai untuk belanja, untuk lihat-lihat shop, window shopping gitu nggih istilahnya, untuk lihat-lihat aja, tapi tetap harus bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

0: Asisten, alhamdulillah akhirnya penemuanku selesai. Inilah mesin pendeteksi masa depan.
1: Luar biasa, Prof. Saya bersedia deh untuk menjadi yang pertama mencobanya.
0: Baiklah, coba masuk ke mesin itu.
2: Prof, Prof, hentikan Prof. Saya tidak kuat. Saya mau keluar, Prof.
0: Apa yang kamu lihat?
1: Aku menjadi kurus kering, kering kerontang, tidak punya teman, dan semuanya menjadi suram. Bagaimana ini, Prof?
0: Bisa jadi ini semua karena perbuatanmu selama ini. Jarang silaturahmi, jarang beribadah, jarang sedekah. Makanya, ayo bertobat, perbaiki hubunganmu dengan Allah dan sesama. Perbanyak syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kurangi scrolling, perbanyak eling. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah.

0: Sahabat budaya, kenapa tas Punbon menjadi pilihan? Berikut disampaikan pengusaha tas Punbon, Aji Art Sutriyati.
1: Kalau kenapa kain Punbon? Karena pertama kali ada yang minta itu, saya juga ini kok kainnya kok enggak apa ya? Kalau dipotong itu enggak seperti kain-kain ini. Jadi dia potong tetap kaku gitu loh, Mas. Jadi tidak susah untuk memotong. Itu yang saya suka dari kain Punbon. Terus waktu itu ada dicanangkan dari pemerintah untuk
2: pembatasan plastik.
1: Nah, kain Punbon itu kan dia kalau saya dengar cerita dari apa ya pemilik toko kain itu katanya dia apa ya ramah lingkungan karena dia mudah mengurai. Terurai katanya seperti itu. Nah, karena pembuatannya mudah, penjahitannya mudah, saya tertariknya di situ. Jadi enggak terlalu banyak. Kalau kain seperti ini kan kadang harus diobras kan. Kalau itu kan enggak, kainnya dijahit juga enggak terlalu apa ya banyak serabutnya gitu. Itu yang menarik dari kain itu. Jadi saya sukanya di situ.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.
1: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah ini memperkuat daya saing industri furniture dan seni ukir Jepara ini melalui gelaran Central Java Furniture and Carving Expo atau CJFACE 2026 yang berlangsung terakhir di hari ini ya, mulai tanggal 13 kemarin sampai hari ini tanggal 16 Juni 2026 di Atrium DP Mall Kota Semarang. Ini untuk jadi salah satu sarana memperluas pasar sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Jawa Tengah. Dan kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah, Kadin Jepara, dan komunitas Jepara International Furniture by Week yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Jateng Syariah atau Fajar dan Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa 2026, di mana melalui acara ini furniture dan produk-produk seni ukir unggulan Jepara dipromosikan kepada pasar yang lebih luas, baik itu nasional maupun internasional. Karena tidak bisa kita pungkiri juga, ternyata Provinsi Jawa Tengah, terlebihnya di Kabupaten Jepara, ini potensinya besar banget untuk jadi salah satu pusat industri halal nasional, di mana sudah punya posisi yang strategis gitu, posisi geografis yang strategis, dan juga kekayaan sumber daya yang dimiliki ini yang sudah jadi modal penting untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Dan pameran ini juga selain menjadi sarana promosi gitu nggih, tetapi juga jadi ruang strategis bagi pelaku usaha, calon pembeli, investor, dan mitra bisnis untuk memperluas jejaring, di mana untuk mengajak semua-muanya ini ya bisa dapat informasi tentang tren desain baru, ketemu supplier gitu nggih, paham juga nilai tambah produk furniture yang berorientasi halal, pokoknya semua proses tentang pelaku usaha, calon pembeli, investor, dan mitra bisnis ini semuanya berlangsung di sana. Dan ke depan, acara ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang berkelanjutan bagi pelaku usaha, perbankan, investor, dan pemerintah, di mana melalui kolaborasi tersebut, perluasan pasar, peningkatan transaksi, penguatan pembiayaan, dan pengembangan ekonomi dan ekosistem halal dapat terus tumbuh untuk mendorong ekonomi Jawa Tengah semakin kuat. Dan demikian Perigel Trust UMKM Perempat RRI Semarang di siang hari ini, nge. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi juga untuk kita semuanya bisa semakin memberdayakan UMKM terlebih yang ada di daerah Jawa Tengah. Dan jangan lupa juga, nantinya kalau ada sensus ekonomi, monggo diikuti dengan sebaik mungkin, sejujur-jujurnya data-data bisa disampaikan, terlebihnya untuk panjenengan yang menjadi pelaku usaha, baik itu kecil-kecil jalan sampai sudah besar gitu nggih, dari usaha mikro sampai usaha makro, di mana memang nantinya hasil dari sensus ekonomi ini juga akan berpihak kepada kita, kebijakan-kebijakannya juga akan diberikan untuk kita semuanya. Terus saya terus semangat terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: Sahabat Budaya Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo secara resmi melepas pengiriman bantuan air bersih dari halaman kantor Pemkab Klaten pada Senin 15 Juni 2026. Langkah tanggap darurat ini menyasar 4 desa terdampak kemarau di lereng Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang, yaitu di Tegal Mulyo, Teluk Watu, Kendal Sari, dan Sidorjo dengan total alokasi sekitar 1.000 tangki air bersih. Langkah ini diharapkan dapat menjadi wujud hadirnya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian warga serta fasilitas ibadah sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak kekeringan di wilayah Kabupaten Klaten. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah Yohanes Reptop menerima gelar kehormatan Kanjeng Raden Aryo dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Sasono Narendra Solo pada Senin 15 Juni 2026. Istrinya Susi Susana Herawati Reptop juga dianugerahi gelar Kanjeng Mas Ayu. Pengageng Sasono Wilopo, Gusti Kanjeng Gusti Kanjeng Ratu Panembahan Timur Rumbai Kusuma Dewayani menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan secara objektif atas kepedulian dan peran aktif Bupati Mimika dalam melestarikan budaya serta mendukung penuh Keraton Surakarta. Yohanes mengapresiasi Keraton karena membuka ruang inklusif bagi tokoh Indonesia Timur, di mana pihak Keraton juga berharap penghargaan ini dapat memicu kolaborasi program masa depan termasuk pertukaran budaya antara Surakarta dan Papua. Demikian Samisa Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayu pamirsa sutresna yang siap menikah, semoga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan dagelan ing kabade dipun aturaken kalian basya telah berkanca kan di rerahan maling kontrang kantring. Semoga

Sahabat Budaya, puluhan warga memadati Desa Gedung Mulyo di Lasem, Kabupaten Rembang untuk mengikuti ritual ruatan dan jamasan pusaka menjelang malam Satu Suro pada Senin kemarin 15 Juni 2026 malam. Adapun tradisi rutin sejak tahun 1995 ini diikuti sekitar 35 peserta dewasa guna membersihkan diri dari kotoran hati, pikiran negatif, serta sebagai sarana tolak bala. Prosesi penyucian menggunakan air campuran dari berbagai sumber mata air historis seperti sumur Sunan Bonang dan sumber Goa juga terselenggara. Rangkaian ritual sakral yang berlangsung hikmat ini ditutup dengan penyucian keris atau warangan serta pembagian wejangan bijak demi keselamatan hidup masyarakat.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, dalam rangka merayakan Malam Satu Suro 2026, Festival Sragen Never Sleep bertema Tradisi Baru, Harapan Baru diselenggarakan di Objek Wisata Gunung Kemukus di Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen pada Senin hingga Selasa 15 hingga 16 Juni 2026. Acara yang memadukan kearifan lokal, seni, dan doa ini menghadirkan rangkaian kegiatan menarik mulai dari arak-arakan tumpeng berkah Kemukus, sendera tari Samudra Asmara Jawa, hingga pagelaran wayang raksasa berukuran 3 meter. Puncak kemeriahan kegiatan spiritual tersebut ditutup dengan pentas wayang kulit yang dibawakan oleh Kidalang Simon Darsono dengan lakon Wahyu Kamulian yang diharapkan dapat menjadi simbol pelestarian identitas lokal, kebersamaan, dan harapan kemajuan daerah Kabupaten Sragen. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapah tenan, RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

kembali sahabat budaya masih di perempat RRI Semarang di siang hari ini tanggal 16 Juni 2026. Sembari beristirahat siang gitu ya, semoga masih setia, masih misal temani juga di perempat RRI Semarang dengan info-info hiburannya, semoga bisa terus bermanfaat untuk panjenengan semuanya, terlebih untuk panjenengan yang sedang istirahat siang di hari ini nggih, tanggal merah ini spesial kita merayakan 1 Muharram tahun baru Islam 1448 Hijriah.

Kang Maswi, sahabat budaya, hari ini yang seperti kita semua tahu adalah 1 Muharram 1448 Hijriah yang artinya adalah tahun baru juga untuk umat Islam. Di mana dalam agama Islam sendiri bulan Muharram juga jadi salah satu bulan yang istimewa karena banyak makna dan sejarah di dalamnya. Dan salah satu bukti bahwa Muharram merupakan bulan istimewa adalah awal tahun baru Hijriah, dan 1 Muharram adalah hari penting di mana dalam sejarahnya bulan Muharram merupakan salah satu di antara bulan-bulan yang mulia yang termasuk dalam Al-Asyur, Al-Hurum atau bulan yang diharamkan untuk berperang. Bahkan Rasulullah pun juga memandang bulan Muharram sebagai bulan yang utama setelah bulan Ramadan, dan karena kemuliaan tersebut maka umat Islam ini disunahkan untuk berpuasa pada hari Asyura atau menurut pendapat para ulama ini pada tanggal 10 Muharram mendatang. Selain itu, bulan Muharram juga punya keistimewaan atau keutamaan tersendiri karena dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai momen pengampunan umat Islam dari dosa dan kesalahan yang pernah dibuat. Terlebih lagi, pada bulan Muharram juga jadi awal tahun dalam kalender Hijriah. Maka dari itu, umat Islam hendaknya mengetahui juga sejarah tahun baru Hijriah, yakni sejarah penanggalan atau penetapan kalender Islam yang diawali dengan 1 Muharram. Di mana Muharram sendiri adalah bulan pertama yang dipakai di kalender umat Islam yang disebut juga penanggalan Qomariyah atau Hijriah. Dan apabila diambil dari riwayat para ulama pakar tarik yang terkemuka, tarik Islam mula-mula ditetapkan oleh Umar bin Khattab ketika ia menjadi khalifah pada tahun 17 Hijriah. Dan ditinjau juga dari kisahnya, hal ini terjadi dikarenakan pada suatu hari Umar ini menerima sepucuk surat dari sahabatnya yang bernama Abu Musa al-Syari RA. Namun surat tersebut tanpa dibubuhi tanggal dan hari pengirimannya, dan kondisi itu juga rasa-rasanya jadi menyulitkan gitu ya bagi Umar untuk menyeleksi surat yang mana yang lebih yang harus diurusnya terlebih dahulu gitu ya, karena memang tidak ada tanda antara surat yang lebih lama ataupun yang baru dikirim gitu ya. Dan demikian Umar pun mengadakan musyawarah dengan orang-orang yang terpandang di kala itu untuk membicarakan serta menyusun masalah tarik Islam. Singkatnya, musyawarah yang diselenggarakan Umar bersama para sahabatnya tadi berhasil menghasilkan beberapa pilihan tahun bersejarah untuk dijadikan sebagai patokan memulai tarikh Islam tersebut. Di antaranya tahun kelahiran Nabi Muhammad, tarikh kebangkitannya menjadi rasul, tahun wafatnya atau ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Dan dari beberapa pilihan tersebut akhirnya dipakemkanlah, diresmikan atau ditetapkanlah bahwa tarikh Islam ini dimulai dari hari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah yang menjadi awal tarikh Islam, yaitu awal tahun Hijriah, di mana ketetapan ini juga sesuai dengan usulan Ali bin Khatib. Dan inilah mungkin penjelasan atau sejarah singkat gitu ya tentang 1 Muharram yang adalah hari penting dalam ajaran Islam.

0: Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendu, Pro 4 RRI Semarang.
1: Pro 4 RRI.

satu Muharram ini juga jadi salah satu peringatan atau hari penting, gak cuma untuk umat Islam tetapi untuk masyarakat Jawa gitu, nggih, suku Jawa, di mana juga jadi tradisi sakral untuk memperingati tahun baru Jawa, yaitu bulan Suro yang identik dengan ritual introspeksi, penyucian diri dan arak-arakan pusaka. Dan misal ketahui juga sepengetahuan misal nggih maksudnya, dan mungkin banyak juga di daerah-daerah Jawa Tengah ini pasti punya tradisi-tradisi tersendiri untuk memeriahkan, untuk menyambut bulan Suro gitu nggih, di mana memang sudah berkembang dari kapan tahu, dari zaman dahulu banget, dan memang sudah menjadi hal yang rutin diadakan gitu nggih, untuk bisa terus melestarikan budaya dan apapun yang sudah hidup dalam masyarakat di suatu daerah, terlebihnya di Jawa Tengah gitu, oke? Okay? Mungkin kalau kita mau telusuri dari awal dari sekitar barat Jawa Tengah gitu, oke? Okay? Dari daerah Tegal, terus Kebumen, Banyumas dan lain sebagainya, terus sampai akhir-akhirnya sampai pucuk timurnya Jawa Tengah gitu nggih, di sekitaran Blora gitu nggih, atau ke Karanganyar, ke Sukoharjo. Nah, itu pasti masing-masing daerah punya cara tersendiri untuk bisa menyambut, memeriahkan perayaan tahun baru Islam satu Muharram dan juga perayaan satu Suro gitu nggih, di mana sejauh ini yang biasanya kita ketahui yang paling identik dari Suronan ini adalah kegiatan kirab yang terselenggara di kota Surakarta, di mana ada dua kerajaan di sana ya, ada dua kadipaten, yang satu Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan satunya Mangkunegaran ya, Pura Mangkunegaran ini juga menggelar acaranya masing-masing untuk memeriahkan Suronan gitu ya. Tapi yang biasanya kita ketahui ini ada Kebo Bule, ini jadi kerbau keturunan pusaka yang sering diarak gitu nggih di malam hari, dan paling terkenal ini berada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dan kirab ini sendiri juga mirip-mirip nggih, kirab Kebo Bule ini mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat gitu ya, di mana memang ya kalau kita telusuri sejarahnya pun juga kedua keraton ini punya hubungan yang cukup erat ya waktu dulu. Jadi tidak bisa kita pungkiri juga kalau tradisi-tradisinya juga mirip-mirip, termasuk juga tradisi kirab Kebo Bule ini nanti. Dan misal bilang Kebo Bule, tradisi kirab Kebo Bule ini nanti, karena memang baru akan terselenggara ini nanti sore gitu kan, dan akan dilanjutkan dalam beberapa waktu kedepannya untuk bisa semakin memeriahkan, merayakan, dan juga jadi salah satu sarana untuk bisa muhasabah diri ya, atau ya introspeksi diri bagaimana perjalanan dan lika-liku kehidupan yang sudah terjalani dan akan dijalani gitu nggih. Selain itu ada juga istilahnya, tradisinya ada topombisu, di mana ritual ini dilakukan dengan berjalan kaki mengelilingi benteng keraton dalam keheningan total tanpa berbicara sebagai bentuk refleksi diri. Ada juga jamasan pusaka, ini adalah tradisi untuk membersihkan atau umbah-umbah gitu nggih benda-benda pusaka leluhur seperti keris ataupun ya busur panah gitu ya, macam-macam apapun benda-benda pusaka leluhur ini ya, dicuci, dijamas supaya tetap terawat dan memiliki berkah. Dan juga ada ziarah wali dan makam leluhur ini untuk bisa menghormati gitu ya, sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, kepada orang-orang yang sampun seto, yang sudah meninggal gitu ya, supaya bisa tetap mendoakan dari luar sana, di atas sana. Dan juga yang paling populer ini ya, mungkin juga terselenggara di daerah-daerah dekat Panjenengan, mungkin bersama dengan teman-teman atau dengan tetangga-tetangga RT, RW gitu ya, ada tirakatan dan doa bersama, di mana biasanya warga ini kumpul-kumpul gitu ya sampai malam untuk melakukan selamatan dan bermeditasi, juga berdoa bersama-sama ya, untuk memohon keselamatan.

seperti tradisi pawai obor, jamasan pusaka, sedekah laut, dan masih banyak lagi. Di daerah istimewa Yogyakarta, ada tradisi unik dalam menyambut malam Satu Suro. Keraton Yogyakarta yang menjadi pusat pelestari budaya melakukan sebuah tradisi yang disebut Topo Mbisung. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki mengelilingi benteng keraton pada malam hari, dan pesertanya tidak diperbolehkan berbicara selama ritual berlangsung. Tradisi Topo Mbisu ini diikuti oleh abdi dalam keraton Yogyakarta dan warga masyarakat sekitar. Kebanyakan pesertanya adalah para orang tua. Karena memiliki keunikan, ritual ini mulai diminati anak muda bahkan turis asing.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Mas Mi, sahabat budaya, masih di Perempat RRI Semarang dan masih misalkan hadirkan info-info, berita-berita dan hiburan untuk panjenengan semuanya menemani aktivitas panjenengan di hari ini hingga hari Selasa 16 Juni 2026. Dan monggo mungkin panjenengan juga yang mau update-update info baru di daerah panjenengan, atau mungkin mau sekadar sapa-sapa, mau sekadar kasih tahu info-info cuaca atau apapun lah, monggo bisa ke WhatsApp 08112777914, lain teleponnya di 02483166661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital.

Saya Yudi Indra Sunarto, Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan ke depan ini Piala Dunia sudah akan ditayangkan, teman-teman semua dengarkan di RRI Semarang. Jadi kita meriahkan dan kita dengarkan Piala Dunia ini di RRI Semarang.

Sahabat budaya umat Katolik Jawa di Kabupaten Semarang turut memperingati malam pergantian tahun melalui Misa Tirekatan Malam Satu Suro 1960 yang digelar di Gua Maria Kerep Ambarawa di Kabupaten Semarang pada Senin 15 Juni 2026. Adapun kegiatan ini menjadi wadah spiritual inkulturasi bagi umat untuk bersyukur dan mengintrospeksi diri. Kekentalan budaya Jawa sangat terasa melalui penggunaan pakaian adat kebaya dan jawi jangkep untuk romo serta petugas altar, iringan musik karawitan dan nyanyian berbahasa Jawa, kirap obor hingga tarian cucuk lampa saat persembahan. Diakhiri dengan pembagian bubur suro, air suci dan garam, misa ini sukses mengimplementasikan umat menjadi 100% Katolik sekaligus 100% Jawa yang merawat tradisi.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Batang menggelar tradisi penjamasan tombak Abirowo pada malam satu suro di pendopo kabupaten Batang pada Senin 15 Juni 2026 malam. Prosesi sakral ini diawali dengan kirab tombak Abirowo bersama 62 pusaka daerah lainnya, terdiri dari 56 tombak, 5 keris dan 1 pedang sebagai bentuk penghormatan dan upaya nguri-uri warisan budaya leluhur. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan bahwa momentum 1 Muharram ini menjadi sarana refleksi diri, memperkuat rasa syukur serta mendoakan agar Kabupaten Batang senantiasa makmur, gemah, ripah, loh, jinawi. Rangkaian acara tahunan yang berlangsung hikmat tersebut ditutup dengan pagelaran wayang kulit yang menjadi daya tarik bagi masyarakat setempat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Wahyu pamirsa setresna, pamirengan perempat arah Semarang, sugeng siang, sugeng pepanggian malih. Kalian kula misal sabda wonten ing perempat RRI Semarang. Lan samenika tabuh kalih sumangga sami midhangetaken ugi sesarengan kalian acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang yang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending jawi ang telepon suwargi kinarta sabda ngantos mangke dungkap tabuh 3 utawi tabuh gangsal welas santen wekdal Indonesia iring kilan. Kalau wau sampun kaaturaken lancaran bersih desa laras belok padat barang menika nggih kang dipunaturaken kalian karawitan condong raos. Lan salajengipun semoga midhangetaken gening-gening sanesipun menika kaaturaken nggih badhe dipunaturaken menika lagon montor-montor cilik laras lendro padat sanga lan badhe dipunajengaken ladrang elo-elo gandrung Semarangan laras belok padat nem dening karawitan candang raos ugi wonten gendhene sanesipun sacekapipun ngantos paripurnaning mangke sumangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

Wayang minangka lambang. Bathara Kala, satunggaling dewa putra Bathara Guru. Duk rikala lair awujud geni kang manghalat-halat. Saking pusaka kadewatan katamaaken malah wimbuh kekiatan lan salin wujud arupi raseksa. Miturut kapitayan Jawi, Bathara Kala weneng mangsa tiyang kang nandang Sukerta, tuladhanipun anak untang anting, uger-uger lawang, kembang sepasang, dampit, sendang kapit pancuran, pancuran kapit sendang, pendowo, pendawi, lan maksih kathah sanesipun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: ta gap?
1: Apa tuh? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulungono aku, Kang. Tulungono.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kok piye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya apa? Nyileh. Eh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembung.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Iya, Kang.
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang oleh nyolong, genti dicolong kok nglabah. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku lupa.
1: Kowe
0: aku luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik nang jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Tak wene ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor, ngerti ya?
0: Walah, awas.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sunduk kowe iki, Long.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya tradisi budaya tahunan, kirab malam satu suro mantan lurah Traci kembali digelar di Desa Traci, Kecamatan Paraan, Kabupaten Temanggung pada Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Prosesi ritual yang mengusung tema Manten Terah Aji ini menempuh rute spiritual dari kantor Desa Traci menuju Sendang Sidukon. Dan kegiatan sakral tersebut diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur warga kepada Sang Pencipta sekaligus menjadi upaya melestarikan nilai-nilai luhur warisan para leluhur. Selain syarat akan makna spiritual, gelaran tahunan yang berlangsung hikmat dan meriah ini juga diharapkan dapat menjadi sarana mempererat jalinan silaturahmi serta persaudaraan antar warga. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, ribuan warga memadati jalanan Desa Sampang di Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap untuk mengikuti kirab pawai seribu obor dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Senin 15 Juni 2026 malam. Kegiatan religius yang diikuti oleh lintas generasi dari anak-anak hingga orang dewasa ini berlangsung hikmat dengan lantunan solawat di sepanjang rute kirab. Selain menjadi simbol introspeksi diri dan harapan akan keberkahan, acara ini juga dimeriahkan oleh pertunjukan seni tradisional abit-abitan, di mana perpaduan nilai keagamaan dan pelestarian budaya lokal ini diharapkan dapat menjadi sarana menyatukan masyarakat sekaligus menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antar warga. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleket ke temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik. Asalkan
2: setia. Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Halo dangdut, makin sore makin asik. Selamat sore Sugeng Santan Wilujeng Santan. Kombawa. Napa malih nggih? Good afternoon. Bahasa-bahasa napa malih nggih. Pokoknya selamat bertemu kembali bersama dengan saya nggih, Misal Sabda di Pro 4 RRI Semarang di Pro Dangdut sore hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Dan seperti biasanya monggo kita ke dangdutan sampai nanti pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Semarang 88,2 FM, 801 AM dan juga bisa didengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Monggo direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, utawi mau kirim-kirim salam ke siapa saja, monggo 0811-2777-914, 0248-316-661 dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Monggo Misal mau langsung angkat telepon dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Selamat sore Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik Mbak Michelle.
0: Nggih, monggo.
1: Mbak Michelle, aku mau diputerin lagu Mbak. Mm-mm. Yang Getok dari Adela bisa nggak?
0: Getok versi Adela. Oh, ada nggih, coba nggih.
1: Iya, ya, itu ya Mbak Michelle. Salamnya mungkin sore ini buat semuanya aja. Bapak Ibu Kang Mas Bayu, dimanapun Anda berada. Spesialnya buat Mbak Michelle aja, yang juga semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
1: Untuk semangat Mbak Michelle, jaga kesehatan. Soalnya suara HP saya nggak begitu jelas ya Michelle, makanya saya nggak salam-salam apa okay, aja ya.
0: Oke, nge.
1: Terima kasih, bertugas Mbak Michelle.
0: Matur nuwun. Siap, matur nuwun. Langsung lanjut, halo Pro Dangdut.
2: Makin sore, makin mantep.
0: Makin mantep.
2: Acara Pro 4 Dangdutannya gitu.
0: Nggih, monggo.
2: Informasi, jembatan kocok panasnya lato-lato, Mbak.
0: Panasnya lato-lato.
2: Cocok, Mbak, udah. Tawes, piye. Di dalam panas, di luar panas. Mm-mm. Tapi disyukuri saja. Kata lagi juga berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Orang ada panas ya bingung.
0: Nggih.
2: Menungso ke apa-apa kurang. Panas ngangkloh. Udah ngangkloh. Dajal bijal.
0: Nggih, pripun jal.
2: Iki lagune aku pengen kok hati yang luka ya.
0: Hati yang luka. Saking sinten menika ta?
2: Dadut sapa Mbak Ono Mbak? Aku pernah dengerin kok hati yang luka dan duta. Ada enggak?
0: Wonten versi Hamdan ATT, terus mereka wonten hati yang luka, tapi mboten wonten penyanyi ini pun sinten nih. Nggih, mangke coba.
2: Tok ae nyanyi rak popo wis. Tok ae sing rada penyanyi rak popo wis.
0: Oke.
2: Tak tampone wae.
0: Siap, nggih.
2: Salam kangge pendengar Pro 4 RRI menika, sonten menika tanggal Jisuro. Mugi-mugi pinarian kesehatan, kewarasan. Jauhkanlah dari segala mara bahaya. Dimudahkan segala urusannya. Ini sudah menyangkut semua pendengar Pro 4 RRI plus kru Pro 4 RRI Semarang. Tak sebut semuanya Mbak.
0: Siap.
2: Doa aku moga Tuhan mengabulkan doa saya sore ini.
0: Amin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Siap. Oke. Matur nuwun. Langsung lanjut ke pesan WhatsApp dulu nggih, terpantau juga makin ramai. Ada Ibu Sarina menikah hadir, mohon salam-salamnya buat Bu Endi Boce, Bu Astuti, Bu Astri, Bu Suwarni, Bu Toro, Mbak Cucu, Mbak Asya Penggaron, Mbak Selfausi, Mbak Tektoya, Mbak Isrofia, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, lagunya Sembilu. Ngaten nggih lajeng Mas Hasan di Ungaran, lagunya Roma Irama Menggapai Matahari. Salamnya buat seluruh pendengar Pro Dangdut mawon. Lajeng menika Pak Amin Meranggen menika nggih lagu Tercapai duet Roma Irama Elvi, yang lain boleh Adela yang lain ngaten. Oke, matur nuwun. Langsung dilanjut. Monggo halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik
0: monggo
3: Michelle Wirasaba
0: Kok wira sobat tak?
3: Alah aku urung ngomong wis ana sing wis call sel.
0: Ada ya.
3: Sing munggah nomor 1 melo. Ya te Mbak Karyati suwun wis callipun. Aku tak on air so ya Mbak ya.
0: Gentosan
3: sekarnya kok sekarnya. Kembangipun nggih menika aku mau seneng di mesko Karyati lagi. Pasangan.
0: Pasangan. Okay.
3: Salamipun kagem Bropo Sinjomoyo nggih wau ingkang sampun linggah. Nggih sugeng siang lajeng wonten Bropo Supri, Bropo Sugeng, Bropo Pationo, Bropo Suwarno, Ibu Kartika, Ibu Asri, ugi Ibu Sartini. Boten kesupen simbok gombyor. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Langsung ke lagu dulu nggih Kang Mas Bayu, masih misal tunggu juga pokoknya langsung saja di telepon-telepon kirim pesan singkat juga boleh walaupun ini terpantau. Telepon WhatsApp ada, pesan WhatsApp banyak, teleponnya juga kerang-kering. Monggo kita dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan, semoga. So,

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: asisten. Alhamdulillah, akhirnya penemuanku selesai. Inilah mesin pendeteksi masa depan.
1: Luar biasa, Prof. Saya bersedia deh untuk menjadi yang pertama mencobanya.
0: Baiklah, coba masuk ke mesin itu.
2: Prof, Prof, hentikan Prof. Saya tidak kuat. Saya mau keluar, Prof.
0: Apa yang kamu lihat?
1: Aku menjadi kurus kering, kering kerontang, tidak punya teman, dan semuanya menjadi suram. Bagaimana ini, Prof?
0: Bisa jadi ini semua karena perbuatanmu selama ini. Jarang silaturahmi, jarang beribadah, jarang sedekah. Makanya, ayo bertobat, perbaiki hubunganmu dengan Allah dan sesama. Perbanyak syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kurangi scrolling, perbanyak eling. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah.

0: Dut, makin sore makin asik. Misal mau langsung ke pesan WhatsApp dulu ya, terpantau makin rame. Sudah belasan ini yang harus dibaca satu persatu. Ada Bu Hasri, lagunya Lesti Sekali Seumur Hidup. Salamnya buat Pak Abdul Gober beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kang Uru Raya, Pak Sastra Singgirat, Mas Subagio, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti dua-duanya, Bu Dewi, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Arti, Bu Sri Sembong Harjo, Bu Karyati, Bu Sarinem, Bu Min Kaswa, Anto, Bu Erwas Kito, Bu Eni Boja, Bu Anis, dan buat semuanya saja. Lanjut, Pak Sabto, lagunya Bola ya, salamnya buat Bu Titin, Tante En, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarina, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Koping Ho, Bu Heri Waskito, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Nato Sate, Bu Eni Sri Nindito, Ugi Pak Joko KSM. Lanjut, Pak Ngatman, request Air Mata Darah, Sapa Bu Kartika Demak, Bu Yanti Bojonegoro, Mbak Neng Demak, Bunda Inep Jepara, Bu Muntamah Mayong, Pak Kabut, Pak Bukori, Pak Sastro, Pak Noto Sate, Pak Kamari, Pak Kumkum, matur nuwun. Langsung lanjut ke telepon lagi deh, monggo. Halo-halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore, semakin rame, Mbak Misa.
0: Nggih, monggo.
1: Bantuin lagu Mbak Michelle.
0: Kenapa?
1: Penyanyi.
0: Penyanyi menikah saking?
1: Penyanyi dari Ida Laila.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salamipun kaki Mbak Michelle. Yang lagi juga sehat-sehat tak waktu. Panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
1: Kaki Bu Yanti dua-duanya. Tante M, Buda Inop, Buda Karyati, Buda Aris, Bu Sri Sebung, Sebung Arjo, Pak Muhammad Abdul Gofur, Mas Bowo, Pak Kamari, Pak Kabut, Pak Disugeng yang ada di Pucang Gading, Sugeng Sonten. Sampun Mbak Misa.
0: Oke, oke. Siap, waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut, halo-halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, makin asik aja, Mbak.
0: Oke, monggo.
2: Kedengen lagu Mbak.
0: Lagu apa?
2: Cinta Rahasia.
0: Cinta Rahasia. Saking.
2: Lamipun. Kagem sedoyo kemawon Mbak. Matur sembah nuwun kang sampun nyenggol nenggol kula. Senggol kembali. Lan salam kagem sedoyo kemawon. Wonten ingkang ketinggalan. Aku Mbak Michelle, moga selalu sehat, selalu sukses, selalu banyak rezeki. Makasih Mbak.
0: Oke, oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut, halo-halo Pro Dangdut.
3: Semakin sore, semakin asing
0: Mbak Michelle. Monggo, monggo.
3: Requestnya Mbak Misa. Requestnya kawin gantung Mohsin Alatas.
0: Kawin gantung Mohsin Alatas. Oke, oke.
3: Ada?
0: Wonten.
3: Oh, oke, okay. Salam-salamnya buat Pak Desa Sastro Singgira, Pak Sugeng PT, Pak Kabut SGG, Pak Bukhari, Pak Abdul Roja, Pak Abdul Gofur, Bunda Inov, Tante N, Pak Karyati, dan sedaya kemawon pendengar RRI Pro 4. Selamat sore, selamat tahun baru, semoga tambah sukses.
0: Amin.
3: Juga buat Mbak Michelle.
0: Oke, oke.
3: Oke, assalamualaikum Mbak Michelle.
0: Siap, waalaikumsalam, matur nuwun. Langsung kita lanjut ke lagu-lagu lagi ya, terpantau makin banyak ini. Aduh, agak takut Mbak Menawi nanti ternyata tidak bisa terputarkan semuanya. Tapi monggo langsung di pon pidang takan remian, semonggo.

Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA adalah infeksi akut yang terjadi pada saluran pernapasan. ISPA disebabkan oleh virus atau bakteri yang ada pada udara yang terhirup. Resiko terjangkit ISPA meningkat di musim kemarau. Hal ini disebabkan meningkatnya polusi udara. Beberapa contoh ISPA yakni flu biasa, influenza, sinus, dan radang tenggorokan. Penyakit ini dapat menjangkit seluruh usia dan bersifat menular. Beberapa upaya dalam mencegah ISPA, yakni pertama, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. 2. Istirahat yang cukup. 3. Cukup minum air putih. 4. Menjaga kebersihan lingkungan. 5. Rajin mencuci tangan. 6. Memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Dan yang terakhir adalah hindari menyentuh wajah secara langsung.

0: Suara Dangdut makin sore makin asik. Monggo, misal langsung ke pesan WhatsApp dulu. Ada Bu Arti Genuk minta lagu Elvy Sukaesih Jangan Kau Pergi. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hastri, Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Wahyu. Matur nuwun. Lanjut, ini ada Pak Sastro Nyinggirat. Monggo, halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Apa kabar Non Michelle?
0: Kabar baik, monggo.
1: Sehat ya Non ya?
0: Nggih.
1: Gimana Non, cuaca di Semarang gimana?
0: Panas.
1: Panas sekali Non. Sama lah. Non, aku mau ngucapin selamat hari tahun baru 1448 Hijriah bagi semua umat muslim yang sedang merayakannya ya. Buat semuanya aja ya, khususon buat pro monitor Pro 4 RRI Semarang. Non, aku mau request lagu Non. Apa itu kemarin aku request apa belum diputar ya, karena waktunya habis ya. Itu loh Non, karena sayang nah, dari Ida Laila Fitring Mus Mulyadi.
0: Oke, coba.
1: Karena sayang ya. Salam buat tadi yang sudah pada nyalami saya, lupa namanya masing-masing ya. Terima kasih, salam balik dari saya. Semoga yang menyalami saya panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
1: Berikan rezeki yang lancar, berkah barokah.
0: Amin.
1: Buat Non Michelle, selamat tugas, tetap sehat.
0: Siap.
1: Tetap semangat.
0: Amin.
1: Bahagia selalu, rezekinya pun juga mengalir deras lancar, berkah barokah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Lanjut, menika ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan. Salam buat semuanya aja, minta lagu Kalimantan Manis nggih Mbok menawi menika nggih. Matur nuwun. Lanjut, Lek Kunti Tergoso hadir, Senggol, Pak Sabto, Mbak Tek Toyo, Mbak Susi di Jepara, Mbak Isrofia, Mbak Sarina, Bu Puji Wonowongso, Mbak Marina di Sukorejo, Pak Amin di Meranggen. Buat teman-teman Pro 4 tanpa terkecuali lagunya Pembaringan Terakhir, ngaten nggih. Oh, terakhir Mbak Menawi. Awe tulisannya pun terakhir T-R-A-H-E-R. Nggih, siap, nanti coba bisa carikan dulu nggih. Langsung kita ke lagu dulu ya, tapi masih misal tunggu juga pokoknya kebersamaan panjenengan. Monggo ditelepon-telepon, kirimi pesan singkat juga boleh. Walaupun ini juga makin banyak yang telepon-telepon, tapi mugi-mugi semuanya bisa terputarkan di hari ini ya, di Pro Dangdut edisi Selasa 16 Juni 2026. Monggo, masih misal tunggu juga pokoknya, langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Sahabat Bria, Pasar Tambak Ngrembaka digelar di Dukuh Tambak di Kelurahan Sripit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen pada Senin hingga Jumat 15 hingga 26 Juni 2026. Kegiatan ini dimeriahkan dengan adanya pagelaran seni budaya yakni kirap janur patok, seni tari, ketoprak, dan wayang kulit. Selain itu, layaknya pasar, kegiatan ini juga menjual kerajinan tradisional dari bambu, kuliner tradisional dan modern, kerajinan tangan, dan lainnya, serta wisata bermain anak-anak. Adapun pasar ini terbilang unik karena hanya muncul atau diadakan satu kali dalam setahun, yakni ketika minggu pertama bulan Suro. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wujud pelestarian tradisi dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, acara tahunan Grebek Suro di kawasan Bukit Tidar, Kota Magelang sukses digelar secara swadaya pada Minggu hingga Senin 14 hingga 15 Juni 2026. Diikuti oleh sedikitnya 1.500 peserta, festival dua hari ini dimeriahkan dengan berbagai pentas kesenian semalam suntuk, mulai dari tari rakyat, dangdut, hingga wayang kulit. Puncak kemeriahan terjadi pada Senin sore melalui acara kirap budaya yang mengarak 4 ogoh-ogoh raksasa berukuran 3 hingga 4 meter seperti sosok Semar, Hanoman, Betoro Guru, dan lambang paku menyusuri jalanan kota Magelang. Juru kunci Bukit Tidar, Imam Budi Prasetyo, menambahkan bahwa rangkaian acara ditutup ritual malam hari dengan mengarak 4 gunungan hasil bumi serta masing-masing 9 tumbeng dan ayam ingkung menuju puncak Bukit Tidar. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 024-8316-661 utawa WhatsApp 0811-2777-914. Pro Dangdut semakin asik.
1: Cuma ranjang-ranjangan. Pro 4.

Pro Dangdut makin sore makin asik, makin banyak juga yang request. Monggo masih misal tunggu, pokoknya langsung saja di telepon, kirimi pesan singkat juga boleh, WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI digitalnya. Nggih monggo 0811-2777-914, 0248-3166661, atau bisa juga nggih lewat aplikasi RRI digital.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

musik. Misal langsung ke pesan WhatsApp dulu, ada Bu Sinta Kendal minta lagu Terbelenggu dari Elvis Sukaisi. Salam buat semuanya saja. Lajeng menika Mbak Tek Toyo ngalian menika nggih. Salam-salam aja buat bolo-bolo Pak Mojamil, Lekun, Bu Sarinem, Bu Pon ngalian, Bu Toro, Mbak Isrofia, Mbak Sela Fauzi, dan buat semuanya saja. Lajeng ada Ibu Astuti, requestnya Aku Cinta Padamu. Ya, salam-salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Sarina, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Rindona, Pak Nyatman, Pak Sabto, ugi ada Mbah Cim, request alamat palsu Ayu Ting Ting. Salam-salamnya buat kawan-kawan divisi Open Pagi Malam dan buat semuanya. Matur nuwun. Dan langsung lanjut ke lagu, ya, misalkan berikan, haturkan, putarkan. Menika versi duet-duet, ya, karena kebetulan juga banyak yang request duet-duet, ngaten. Semoga.

Tanah longsor merupakan kondisi di mana tanah mengalami keruntuhan atau longsor secara besar-besaran dan dalam waktu cepat. Penyebab tanah longsor dikarenakan adanya lahan gundul, lahan-lahan yang seharusnya ditanami pohon justru dijadikan lahan perumahan. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah pegunungan yang mempunyai tingkat kemiringan tinggi. Dampak tanah longsor sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Selain menimbulkan korban jiwa, juga merusak rumah warga. Cara untuk menanggulangi tanah longsor, yaitu tidak membangun rumah di daerah rawan longsor, melakukan penanaman pohon, penyuluhan bagi warga di daerah rawan longsor agar tidak merusak hutan. Dengan menjaga dan merawat lahan kosong khususnya di daerah yang memiliki tingkat kemiringan tinggi, menjadikan kita terhindar dari bahaya tanah longsor.

0: Ngapa tena? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kepiye? Bu, mrene apa?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Cih, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketake sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh boten sae. Boten Pak niku. Gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Oh, ini di Ahmadiyah, ini kota Semarang sudah redup, tapi tidak hujan, redup-redup aja. Dan di wilayah Panjenengan seperti apakah? Monggo bisa di-share, siapa tahu ada yang sedang di perjalanan, sedang bepergian, apalagi hari libur, isinya jalan-jalan aja. Dan mungkin bisa juga mengucapkan selamat tahun baru, tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga makin banyak hal-hal baik, berkah-berkah gitu, semuanya membawa keberkahan, semuanya membawa sukacita, harapan-harapan baru juga. Pokoknya semakin jos gitu, semakin jos-jos. Dan pokoknya masih di Bro Dangdut juga, masih misal putarkan lagu-lagu requestan Panjenengan, lagu-lagu dangdut kecintaan Panjenengan. Dan monggo yang masih mau kirim-kirim salam, mau sapa-sapa, mau request juga bisa 0811 2777 914, 0248 316 661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital.

Satu Muharram merupakan hari penting bagi umat Islam. Selain sebagai penanda datangnya tahun Hijriah, juga untuk memperingati hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Pada bulan ini, umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amalan yang baik. Di antaranya dengan puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram dan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah atau bulan Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Mengambil momentum hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, dapat kita petik pelajaran, semangat perjuangan tanpa mengenal putus asa, dan optimisme yang tinggi, yakni semangat hijrah dari hal buruk menuju hal yang baik.

Dangdut makin sore makin asik dan makin singkat juga perjumpaan kita, sudah menuju pukul 17 nggih. Artinya misalnya harus pamit undur diri dari perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih ya sebanyak-banyaknya sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026. Semoga apapun yang sudah terputarkan, sudah tersampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah semangat juga, bahagia untuk panjang dengan semuanya. Dan mohon maaf sekali masih banyak ternyata lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat, dan pesan-pesan yang belum sempat terbaca. Enggak, tapi monggo bisa bergabung lagi di Pro Dangdut yang akan tersedia untuk panjangan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini masih banyak info-info dan hiburan untuk panjangan semuanya, jadi jangan langsung dimatikan radionya, tetap standby, tetap bersama Pro 4 RRI Suara Misal. Pamit undur diri bareng.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Grebek Suro 2026 di Kota Pekalongan resmi diselenggarakan pada Senin hingga Selasa 15 hingga 16 Juni 2026 di Epicentrum at Pasir Kencana, kawasan Pantai Pasir Kencana, dikemas apik oleh Dewan Kesenian Pekalongan dengan tajuk Waskit Taning Urip Mergo Temu Sejatine Awake Dhewe. Perayaan menyambut Tahun Baru Muharram 1448 Hijriah ini menyuguhkan berbagai pertunjukan seni dan kebudayaan lokal yang memukau. Selain gelaran utama tersebut, kemeriahan menyambut Tahun Baru Jawa di Pekalongan juga dilengkapi dengan tradisi khas tahunan Festival Bubur Suro yang berpusat di Kelurahan Kerapia. Festival pendukung ini berlangsung semarak dengan menghadirkan deretan stand UMKM, lantunan selawat, prosesi kirap hingga atraksi musik tradisional. Beralih ke informasi berikutnya, Pasar Kuliner Buka Luwur Kajeng Sunan Kudus 1448 Hijriah atau 2026 resmi digelar mulai tanggal 16 hingga 24 Juni 2026. Berlokasi di Alun-Alun Kulon Kudus, festival kuliner tahunan ini buka setiap hari mulai pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Acara ini menyuguhkan beragam kuliner khas serta jajanan tradisional dalam suasana penuh kemeriahan dan keberkahan tradisi. Selain menjadi destinasi menarik bagi para pemburu kuliner dan penikmat cita rasa otentik, pasar kuliner ini juga diselenggarakan dengan harapan dapat menjadi wadah nyata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi para pelaku UMKM lokal Kudus. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

dal wujud. Niku asine sing ora ana dadi ana. Nah wis dadi ana bakale bali ora ana meneh. Dateng pundi ila aina nggih bali wonten kampung aslinipun. Lah sakniki teng pundi sakniki teng donya. Dateng donya niku napa? Nggih menika teng donya niku ditugasi dening Allah. Nggih menika wa ma umiru illa liya'budullah. Ora diperintahke kecuali kejaba mung kon nyembah dhateng Allah, taat dhateng Allah, ngibadah dhateng pangeran. Dadi tujuanipun Allah nyipta dhateng kita sedaya, sing asline ora ana dadi ana. Sing asline bayet dadi gedhe. Teng donya niku tujuanipun namung setunggal inggih menika supaya ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah ngibadah niku napa? Ngibadah niku taat dhateng Allah, nglampahi amal kesaenan taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ibadah embah ibadah madoh ibadah gawe rumah doh. Jadi nek ibadah madohi salat poso niku madoh. Gawe rumah doh niku termasuk nyambut gawe sinau belajar tetulung niku gawe rumah doh. Dan niku sedaya dados sarana kita ngibadah dhateng Allah. Dadi sedaya ingkang kita lampahi niku hakikatipun niku saged dados sarana ngibadah kita asal kita niku saged nata ati kita. Dadi ampun ngantos ngibadah niku mung dimaknai salat, haji, poso, zikir. Mboten ngoten kemawon. Jadi termasuk muamalah kita. Jadi nyambut gawe kerja niku saged ndadosaken amal ibadah kita nek kita niku napa niatin ngibadah lan dipun lampahi kanthi tata cara ingkang bener ingkang sae. Nggih. Jadi kita sedaya niki koyok wong musafir utawa tiang asing, koyok wong sing lagi teko, nek tiang nembi teko teng kampung, niku napa? Mula ciri-ciri ini pun musafir niku sepindah wi adoh karo keluarga. Jadi ciri-ciri pun musafir niku sepindah niku adoh saka ke keluarga. Lah biasane pun tiyang ingkang adoh saka keluarga kuwi napa? Namung jagake napa dateng apa? Napa? Allah Subhanahu wa taala. Dadi tawakalipun luweh dhuwur. Dan biasane pun nek tiyang niku adoh saka keluarga niku mandiri. Dadi meluih saged mandiri. Ibaratipun apa sedaya niku pun siap dilampahi. Sedaya resiko-resiko niku pun siap diadepi. Namung pasrah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah kita gesang wonten ing donya niku ibarat yang musafir. Adoh saka keluarga niku ati kita namung tawakal dhateng Allah Subhanahu wa taala. Namung gumantung dhateng Allah, namung jagaaken dhateng Allah, namung tawakal dhateng Allah, pasrah dhateng Allah. Sedaya urusan kita, sedaya urusan urip kita niku kita pasrahaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kanti diwasilai ikhtiar ingkang sae.
pindah niku. Dadi gandeng wong musafir kuwi adoh saka keluarga, mula tingkat tawakale luwih dhuwur. Pasrahipun dhateng Allah luwih inggil. Ingkang kaping kalih nggih menika tiyang musafir niku biasane namung beto sebagian bekal sing dibutuhke. Tiyang musafir niku badhe lulungan niku kan biasanipun beto bekal. Beto bekale napa? Ya sing dibutuhke nalikane musafir, nalikane lelungan. Jadi ora kabeh sing dinduweki di digawa. Jadi omahe ya ora bakal digawa. Pakaiane sing jumlahe 5 lemari ya ora bakal digawa kabeh. Salene paling gawa 2 temung 3. Mobile akeh ya paling sing ditumpaki ya 1 to. Duwite akeh nang nggone tabungan ya ora bakal digawa kabeh. Dadi sing digawa niku sing dibeto sing dibutuhke wonten sakjeroning musafir, sakjeroning lelungan. Nah, maksudipun punapa? Bilih kita niki kan musafir wonten ing donya. Lelungan wonten ing donya. Nah, boten sedaya ingkang kita miliki niku badhe kita beto nek kita mati ora kabeh bakal digawa. Sing digawa napa? Sing digawa ya sing iso ndadekke bakal kita suwan wonten ngersanipun Allah, inggih menika golek ridhanipun Allah. Mula wonten ing gesang menika kudu goleki apa sing dadosaken ridhonipun Allah. Dadi tiyang musafir ibarate tiyang gesang donya niku kan bakale mati. Ora kabeh bakal digawa nek nalikane mati. Sing digawa inggih namung amal-amal sing dipenridani Allah, sing manfaati. Mula ora kabeh perilaku niki kudu kita niati dateng maksudipun apa nglampahi perilaku sing sekirane iso ndadosaken ridhanipun Allah. Kudu milah-milih. Dadi ora kabeh kudu dilampahi. Tapi lampahi punapa ingkang sekirane niku kok diridhani Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-cirinipun musafir ingkang nomor 3 niku ndadosaken perjalanan niki mboten tujuanipun. Dene tiyang badhe tindak wonten ing Jakarta. Perjalananipun kan mboten dados tujuan. Dalan sing dilewati niku lho niku mboten dados tujuan. Niku namung dados wasilah perantara sing iso ndugeke dhateng tujuan. Tujuanipun nek tujuane Jakarta ya berarti dalan kuwi namung dadi wasilah sing bakal dilewati. Nah, maksudipun punapa? Bilih gesang niki ibarat tiyang musafir niku bilih sedaya ingkang kita lampahi. Niki dados dalan kita. Dalan kita ingkang nujuaken dhateng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi sarana. Dadi ora dadi tu tujuan. Sedaya ingkang kita duweni wonten sak jeronge gesang kita niku kuwi dados sarana kita, ora dadi tujuan kita. Dadi duwe pikantuk amanah jabatan niku mboten dados tujuan. Nanging dados sarana dalan kita sing kanthi amanah punika
nggo golek ridhanipun Allah, nggo amal kesaenan. Dititipi rezeki bondo niku boten dados tujuan kita, tapi kanthi rezeki, kanthi bondo ingkang dipun paringaken Allah, iso dadi wasilah nggo sarana nggo ningkatke amal ibadah kita. Nah niku ndadosaken sangu kita pinaringan kendaraan, dan niku mboten dados tujuan kita, tetapi kan di kendaraan menika saged ningkataken amal kita, saged ndadosaken semangat kita ngibadah kelampai amal kesainan. Dados niku dados sarana kita takarub dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah ciri ingkang nomor sekawan tiang musafir niku, saben langkah, saben menit niku sing dilewati niku ngedoke saking asalipun. Terus malai cedak dateng tempat sing dituju. Maksudipun dadi niku musafir niku selat suwe waktu sing dilewati niku kan selat adoh sangka omah sing asale, lan tambah parek wonten gen sing bakale di tuju. Dadi nek asalipun niku Semarang badin tindak wonten ing Jakarta, nah sak jam saka Semarang niku kan pun tebih saka Semarang. Tambah suwe ya tambah adoh saka Semarang, tambah cedak gone Jakarta sing arep dadi tuju. Lah niku maksudipun pilih kita gesang wonten ing donya niku, tambah suwe niku janjane tambah parek kita dateng kematian. Dadi tambah suwe anggone nglampahi gesang wonten ing donya niki niku sak temene nyedhaki dateng kematian, dateng ajal. Dadi nek asline jatahe umure menungso kuwi kok 20 taun, terus urepe wonten ing donya kuwi kok wis 50 taun, berarti kari 10 taun gone urip ning donya. Berarti wis cedak wonten ing kematianipun. Dadi tambah suwe gone urip ing donya niku sak temene tambah parek utawa nyedhaki kematian. Lah nek kados ngoten menika, berarti kudu tenanan anggone golek sangu, keranten kesempatan yang golek sangu pun kantun kedek wekdalipun pun mentek. Ibaratnya kontrai urip mentek, mulau kudu sing tenanan golek sangu ben pikantuk sangu sing akeh, soale wektune wis meh entek, meh telas. Ya niku. Lah ingkang nomor gangsal nggih menika biasane pun nek tiyang lelungan niku mampir wonten ing pom bensin utawa warung makan. Dadi nek bensin entak ya ngisi bensin se, nek ngeleh ya napa dahariin mampir warung riyin. Nek es bensin diisi pun bar dahar terus nglanjutke anggone lelungan melih. Lah maksude penapa? Sedaya nggen kita lewati niki saged ndadosaken bekal kita badhe nglajengaken urip kita. Lah sedaya pos ingkang kita lewati niku saged ndadosaken bekal kita nggo golek sangu. Ibarate wonten ing donya niki
pos ingkang kita lewati ana sing dadi pejabat. Niku ibaratnya napa istirahat wonten pas neng jabatanipun niku nggo ngekehake bekal. Binggo napa nggo sanggo menjang. Dadi saben ingkang kita lewati niku janjane nggo ngisi perbekalan nggo nglanjutke napa nglanjutke urip kita wonten ing alam barzah, wonten ing alam akhirat. Jadi kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Dadi ana ing donya kuwi kaya-kaya ibarate wong sing asing lagi teko aw abiru sabil utawa wong musafir. Ya, iki kados mekaten kala wau biasane pun tiyang kang musafir menika nggih menika ada sekolah keluarga, nek ada sekolah keluarga berarti ditawakale luwe tenanan. Maksudipun gesang menika atinipun kedah tawakal dateng Allah Subhanahu wa taala. Namung gumantung dateng Allah, atine jejak ngiling dateng Allah, nyuwun dateng Allah, dikir dateng Allah, namung jagaaken pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala sing kanthi wasilah ikhtiar ingkang sae. Jaluk tapi ya kudu ikhtiar sing sae. Ditawakan niku nggih kedah usaha riyin. Dadi usahane kanthi sempurna nek bar kuwi nembe tawakal dateng Allah. Nah nek urung usaha, urung ikhtiar kok terus nyerah ke dateng Allah niku mboten tawakal. Lah tawakal sing sae niku nggih ikhtiare kanthi sae, kanthi sempurna, nek ikhtiare pun sempurna, usahane pun sempurna niku pun dipasrahkan dateng Allah. Terserah mengke Allah ingkang mutuske sedaya hasil ikhtiar kita sedaya punika. Mula kandeng kita niki musafir mula kudu ngadang-adahaken beto bekal sing manfaati waktu kita musafir. Punapa ingkang manfaati nggih menika sedaya amal kesaenan, sedaya perilaku ingkang sae ingkang kita lampahi kanthi ikhlas namung golek ridhanipun Allah niku bekal ingkang paling sae ingkang badhe manfaati. Kelantan perkawis ingkang sae nek niatipun kok mboten sae niku mboten dadosaken bekal. Ingkang dadosaken bekal sangu niku perkawis ingkang sae, perilaku ingkang sae, tur diniati sae ikhlas dateng Allah Subhanahu wa taala. Kerantan ono sing kita esai ning krono niyate ora krono Allah, ora ikhlas krono Allah, ya ora dadi sangu. Niku ibarate hangus, ilang muspro. Mula kita kedah saged noto ati supados punapa ingkang kita lampahi perkawis ingkang manfaati niku dados amal ibadah kita keranten kita niati golek ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi mekaten mugi-mugi kanthi punika kita saged sadar nggih bilih gesang wonten ing donya niki mboten selawase, wonten batas umur, batas waktu ing tembene kita badhe dipun punut dening Allah Subhanahu wa taala badhe nglampahi gesang wonten ing alam barzah, alam akhirat. Mula sing paling penting nggih menika kita kedah ngadang-adakan bekal kita kanthi nglampahi perkawis ingkang sae wonten ing donya punika. Kanthi mekaten fa insyaallah kita pikantuk sa'adah fid dunya wal akhirah nggih menika pikantuk bejan donya ya akhirah, selamat donyanipun lan selamat akhiratipun. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الرسول لعلكم ترحمون. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan taatilah Rasulullah Muhammad agar kamu diberi rahmat.

untuk mendirikan sholat, anak putri berusia 7 tahun dan anak putra berusia 10 tahun. Jika mereka belum mau sholat, pukullah dan pisahkan dari kamarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Beriman, jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu untuk mencapai cita-citamu. Sesungguhnya,

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18.

0: Sahabat budaya umat Katolik Jawa di Kabupaten Semarang turut memperingati malam pergantian tahun melalui misa tirakatan malam 1 Suro 1960 yang digelar di Gua Maria Kerb Ambarawa Kabupaten Semarang pada Senin kemarin. Adapun ini menjadi wadah spiritual inkulturasi bagi umat untuk bersyukur dan mengintrospeksi diri. Kekentalan budaya Jawa sangat terasa melalui penggunaan pakaian adat kebaya dan jawi jangkep oleh romo serta petugas altar, iringan musik karawitan dan nyanyian berbahasa Jawa, kirap obor hingga tarian cucu lampah saat persembahan diakhiri dengan pembagian bubur suro, air suci dan garam. Misa ini sukses mengimplementasikan umat menjadi 100% Katolik sekaligus 100% Jawa yang merawat tradisi. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Batang menggelar tradisi penjamasan Tombak Abirawa pada malam 1 Suro di Pendopo, Kabupaten Batang pada Senin 15 Juli 2026. Prosesi sakral ini diawali dengan kirap Tombak Abirawa bersama 62 pusaka daerah lainnya, terdiri dari 56 tombak, 5 keris dan 1 pedang. Sebagai bentuk penghormatan dan upaya nguri-uri warisan budaya leluhur, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan bahwa momentum 1 Muharram ini menjadi sarana refleksi diri, memperkuat rasa syukur, serta mendoakan agar Kabupaten Batang senantiasa makmur, gemari palu jenawi, dan rangkaian acara tahunan yang berlangsung khidmat ditutup dengan kepagelaran wayang kulit yang menjadi daya tarik bagi masyarakat setempat. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Pak.
1: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
0: Wis meh maghrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
1: Oh, alah, Nduk.
0: Perkara meneh karo Simbo.
1: Iya, ki mau ki ra ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
0: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
1: Eh, iya iya.
0: Aku nih keroncong lho, Pak.
1: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo tali neng kene.
2: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kulo niku wangsul tase sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang ono hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua malam hari ini di Propat RRI Semarang ya. Saya Titi Sambodo yang kembali menyapa panjenengan semuanya di acara Buluh Perindu Propat RRI Semarang. Teman-teman keroncong pilihan dengan genre keroncong modern kami hadirkan malam hari ini. Monggo yang ingin bergabung langsung saja saya tunggu di 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277914. Pro 4, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Dewi. Malam.
0: Selamat malam.
1: Iya, makasih. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Amin. Aku bisa lagu.
0: Cih.
1: Walau hati menangis.
0: Walau hati menangis, oke.
1: Okay. Iya. Salamnya buat Bapak Alkabut, Yas Gigi, Bapak Padiono, Bapak Sebagio, Bapak Sutri, Bapak Joko KSN, Pak Anggoro, Bapak Sastra Jenggira, Suyanti, terus Bu Sutarto, Bu Min Kasmanto, Bu Asti, Bu Asti, dan buat semua-muanya saja. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat beraktivitas buat Mas Siti sebagai kesehatan.
0: Inge.
1: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah.
0: Oke. Okay.
1: Kalau pulang nanti hati di jalan semoga selamat sampai di rumah. Tak tunggu lagunya sambil buka puasa, Mas.
0: Siap.
1: Kalau kesalahan ke Dewi mohon diampuni ya, Mas.
0: Inge.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi di PSB, terima kasih. Lanjut ada Pak Kabut SGG. Selamat malam. Belum tersambung ternyata. Selamat malam Pak Kabut.
2: Salam, salam sejuk segar Pak Kabut SGG. Langsung berpantun suara di rakyat. Mbak Amel nyambel terasi. Jebul warunge neng Sendang Mulyo.
0: Waduh.
2: Angel-angel berantas korupsi. Langsung wae pakake boyo. Serius jangan diketawain dong.
0: Langsung pakai boyo hilang.
2: Langsung ngocalke saja biar comang-camping daripada korupsi terus ndak pernah berhenti.
0: Betul.
2: Kejam ya. Ya harusnya begitu memang. Hidup boyo, hidup boyo. Gitulah. Mas, lagunya siapkan apa, Mas?
0: Lagunya saya punya Rindu yang Terlarang, Benci Tapi Rindu. Jangan ada dusta di antara kita sama Mengapa Tak Pernah Jujur.
2: Wah, nah itu seperti pejabat tidak pernah jujur selama hidup. Dipilih tuh puter.
0: Oke, siap.
2: Ya, tapi penyiarnya jujur enggak nih?
0: Oh, jujur dong.
2: Harus jujur lah, jujur di jawab istri
0: oh,
2: nanti.
0: Oh iya, jujur kacang hijau.
2: Oke, nyegolnya nanti ikut Pak Satro Jekirat, ikut Bu Dewi.
0: Oke.
2: Pak Bu Titin ngacung, oke Bu tenang, Bu Titin lapar ya, boleh. Oh, Bu Juni juga tuh Pak Pandajan, oke. Pokoknya nyegol itu Bu Tarto juga. Barno ngacung, boleh. Terima kasih Mas ya.
0: Siap.
2: Tetap semangat.
0: Tetap semangat.
2: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, terima kasih Pak Kabut SGG ya. Lagunya Mengapa Tak Pernah Jujur, oke sudah kita siapkan. Bro, 4 selamat malam.
3: Sugeng Dalu, Mas Titis.
0: Sugeng Dalu Pak Abdul Ghafur.
3: Halo Mas Titis.
0: Halo, Sugeng Dalu.
3: Suaranya ini gue kok munggah medun toh.
0: Wah, jenengan. Saya munggah medun, jenengan apa suaranya ya?
3: Suaranya jenengan.
0: Oh, ala niku.
3: Neng dhewe niku lho lho nggih. Nek wilayah lain nggih mboten ngertos. Wong namine mawon frekuensi.
0: Lah mila niku frekuensi ngoten niku kok.
3: Frekuensi nggih jalur benjat intercom ne, Mas.
0: Oh, nggih to. Kadang munggah, kadang mudun
3: ngoten niku. Zaman biyen nggih kan ana intercom to, Mas.
0: Nggih.
3: Jenengan menangi apa mboten lho?
0: Ah, nggih mboten.
3: Mesti lurae mesti.
0: Oh, nggih to.
3: Batin pun sekar Mas.
0: Oke, sekaripun apa Pak?
3: Sekaripun Ramu Ria.
0: Ramu Ria, kisah seorang
3: pria. Salamipun kagem sedaya kemawon. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Ghafur. Kisah seorang Pramu Ria yang diminta. Oke, sudah kita siapkan. Di belakangnya ada Pak Sastro Jenggira. Selamat malam.
4: Selamat malam, Buluh Perindu Perempat RRI Semarang. Apa Siap. Kabar Mas Titi?
0: Alhamdulillah baik Pak Sastro.
4: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
4: Cuaca pun di Semarang saat ini cerah ya.
0: Cerah sekali.
4: Tadi malam sampai jam berapa? Oh, sampai siaran.
0: Jam 2 tadi malam. Ya?
4: Oh iya. Aku ya ngeluoknya sampai entel.
0: Anjir.
4: Mas, mau request lagu Mas.
0: Lagunya apa Pak?
4: Mengapa tak pernah jujur tadi sudah disiapkan?
0: Sudah disiapkan, Meniko.
4: Nah, itu yang versi siapa itu?
0: Ini yang versinya Dian Piyasa.
4: Yang putra belum ada ya?
0: Belum ada, adanya baru Dian Piyasa, Meniko, Pak.
4: Baru Dian Piyasa, tapi cover-cover mungkin ada.
0: Iya, tapi belum.
4: Salam buat Mbak Dewi ya.
0: Jih.
4: Salam buat Mbak Dewi yang di BSB. Terus Pak Kabut, wah bagus tuh kalau bikin puisi yang begitu-begitulah.
0: Mm-mm.
4: Biar para koruptor itu apa tuh kupingnya itu mendengar itu.
0: Yeah.
4: Emang harus begitu kan itu kok para koruptor. Kan RRI kan media umum ya, teman.
0: Okay.
4: Media publik boleh-boleh saja nggak masalah.
0: Okay. Siap.
4: Nggak buat yang Anggoro Caksono, buat. Tadi yang baru turun, oh sudah ini sudah selesai Pak buat semuanya aja Mas ya.
0: Semuanya
4: selamat berkeroncong ria sambil menikmati apa saja yang ada di depan meja Anda semua. Buat Mas Isi selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya berkah, lancar. Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro, Jenggira, terima kasih. Inggi. Kita langsung ke lagu dulu ke Mas Bayu, Walau Hati Menangis. Kita rangkaikan dengan satu lagu dari Dian Piyasa, Mengapa Tak Pernah Jujur.

0: Sakit loh, banget, loh, Bah. Loh.
1: Eh lah, kamu itu kenapa, Le? Kok bisa luka kayak gitu?
0: Jatuh, Bah. Tadi aku nyoba bawa motor Simbah soalnya.
1: Weh lah, wong kamu aja belum pernah belajar naik motor kok. Tapi sudah diplester toh?
0: Udah sih, Mbah. Tapi, aduh, masih sakit, Mbah.
1: Ya jelas, lah wong jatuh ya sakit. Ya udah, duduk sini. Wong kamu itu kan belum pernah belajar naik motor. Lah kok nekat bawa motor? Jangan keminter, Le. Simbah malah jadi inget pribahasa Jawa yang mengatakan, ojo keminter mundak keblinger, ojo cidra mundak ciroko.
0: Waduh, apalagi tuh, Mbah?
1: Maksudnya, kamu jangan sok pinter dan jangan sok sembrono. Nanti kamu bisa keblinger atau ciloko. Ya persis kejadian ini, Le. Kamu sok-sokan bisa nyetir motor. Padahal belajar saja belum pernah. Hasilnya ya, kamu celaka. Jatuh sampai luka begitu. Hah, rasain ku.
0: Iya, Mbah. Iya.
1: Ya sudah. Lain kali hati-hati ya. Kalau belum bisa ya belajar dulu. Jangan sok keminter. Udah, kamu istirahat saja sana.
0: Ya Mbak, aku istirahat dulu ya.

0: Ceritane Togek kelawan Bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, Long.
2: Samu barang gawe yang ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur,
1: tapi ya
2: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamadan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yang spirit gugur gunung iku bisa mekar Ngrembaka. Dan mendah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padudon, ora gampang tongkrah.
2: Bener, Kang Togok.
1: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumangsaku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau ki gek Ngrembaka apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi, utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya, Kang. Ngene.
1: Karepmu apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya,
2: ana perlu ditimbali pejabat.
1: Lah iya, kowe iki tek rumahku. Ana pejabat kok perlu karo kowe? Butuh apamu? Ojo alesan meneh lho kowe. Ojo alesan meneh,
2: Kang. Tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wengileh. Gak sing disileh ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang. Pokoke entenono embuh baliku kapan, Kang Togok? Ngono wae ya, Kang.
1: Dadah. Wah, ada mlayu kowe, Lung. Oh.

0: Baik sahabat budaya, tiga lagu sudah tersaji. Monggo untuk panjenengan yang masih ingin bergabung dan berkirim-kirim salam atau ada lagu favorit panjenengan yang belum terputar, bisa menghubungi kami lewat telepon dan juga WhatsApp yang kami sediakan. Butar toh, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Titis.
0: Selamat malam Butar toh.
1: Tumben siaran malam.
0: Kalau

0: Eh, kangen ayah bareng kok.
1: Oke, siap.
0: Perang-perang tahun 16 tahun. Wonten mboten, Mas?
1: Ayah wonten sepun menika.
0: Nggih, kagem keluarga Mas Titi semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
1: Amin.
0: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagu nih.
1: Nggih. Matur nuwun, Bu Tarto. Yang ada di Gunung Pari, terima kasih. Di belakangnya Putar Tomo, 024-831-6661 atau WhatsApp-nya di 08-112-777-914. Lagunya Keroncong Modern, Mas Bayu ya, malam hari ini yang kami hadirkan. Pro 4, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Oke, Bu Eni. Nje, monggo Bu. Pripun?
2: Satu
1: Titen. Oh, kula pun kula apalke kok. Suatu ringaten oh Ibu. Eni niki Bu Titin niki Bu Sinten ngoten lho.
2: Tapi iki berke anu ya. Benci tapi rindu.
1: Benci tapi rindu. Oke.
2: Oke, ingin rasakan to. Sehat-sehat iki. Jadi Tarto, tapi Tarto juga hitung Bali, hitung
1: Arab, hitung Bu Eni, sahun parang nih ya. Terima kasih. Lagunya Benci Tapi Rindu. Oke, sudah disiapkan Bu Eni je. Yang sudah berkirim salam juga ini selamat malam perempat dari Bu Astuti di Mijen, request lagunya Merah Delima, salam buat semuanya, selamat malam Mas Fahri. Mas Fahri ini pun salam wangsul wetwau jelaja Bu Arti di Genuk, lagunya minta debut apa saja lagunya. Oke, nanti kita ambilkan Bu Ge. Lalu ada Pak Sabto Kanguru Raya, lagunya minta Cuita Malam. Salam buat Bu Titin, Tante En, Bu Eni, Bu Sri Wayuni, Pak Anom Sugito, Bu Trias, dan lainnya. Ini berderet-deret sih. Matur nuwun Pak Sabto di Kanguru Raya. Kemudian Pak Untung Mulyono di Kampung Kandangan, Kerajaan Kulon, Kalimung Kendal. Lagunya minta Sampul Surat dari Sun dari Sukoco. Sih. Baik, kita coba putarkan satu persatu ke Mas Bayu ya, lagu yang sudah di request karena waktu yang terbatas juga. Nanti coba kita putarkan satu persatu. Kita nikmati dulu ada lagu Ayah, dilanjutkan Benci Tapi Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan mini drama cerita rakyat legenda Rambut Gimbal Dieng.
1: Pada zaman dahulu, ada seorang pangeran yang bernama Pangeran Kidang Garungan. Pangeran Kidang berjumpa dengan seorang gadis yang cantik saat berkunjung ke kerajaan seberang. Pangeran Kidang menyukai gadis tersebut, tetapi dia tidak mengetahui nama gadis tersebut. Akhirnya, dia mengumpulkan para penasehatnya untuk menanyakan perihal gadis itu.

0: para penasihatku, aku mengumpulkan kalian di sini untuk menanyakan sesuatu kepada kalian.
1: Hamba pangeran, apa gerangan yang membuat pangeran terlihat begitu gelisah?
0: Sebenarnya, aku sedang mencari seorang gadis.
1: Seorang gadis, pangeran?
0: Iya, penasihatku. Saat aku berkunjung ke kerajaan seberang, aku berjumpa dengan seorang gadis yang sangat cantik. Akan tetapi, aku tidak tahu siapa nama gadis tersebut. Aku tidak sempat untuk menyapa dirinya dan sekarang dia membuatku terbayang-bayang siang dan malam.
1: Apakah mungkin yang pangeran maksud adalah Putri Sinta Dewi?
0: Putri Sinta Dewi?
1: Iya, iya pangeran. Putri Sinta Dewi adalah salah satu putri yang berasal dari kerajaan seberang yang terkenal akan kecantikan parasnya, pangeran.
0: Bagaimana ini, penasihat? Aku benar-benar menyukainya.
1: Bagaimana jika pangeran mengirim utusan untuk menyampaikan lamaran kepada Putri Sinta Dewi?
0: Betul juga perkataanmu. Baiklah, jika begitu, segera kirim utusan untuk pergi ke kerajaan seberang. Sampaikan lamaranku kepada Putri Sinta Dewi.
1: Baik, pangeran, laksanakan.
2: Penasehat Pangeran Kidang langsung mengirim utusan pergi ke kerajaan seberang untuk menyampaikan lamaran Pangeran Kidang kepada Putri Sinta Dewi. Gayung pun bersambut. Putri Sinta Dewi menerima pinangan Pangeran Kidang. Padahal Putri Sinta Dewi belum pernah bertemu dengan Pangeran Kidang. Beberapa hari kemudian, Pangeran Kidang bersama rombongan datang ke kerajaan Putri Sinta Dewi. Putri Sinta Dewi kaget melihat wujud dari Pangeran Kidang dan meminta izin meninggalkan ruang pertemuan untuk sesaat. Putri Sinta Dewi keluar ditemani para dayangnya.
3: Dayang, bagaimana bisa begini?
4: Tenang dulu, Putri.
3: Bagaimana bisa tenang? Apa kamu tidak melihat wujud Pangeran Kidang? Dia bukanlah pangeran yang tampan. Tetapi, dia pangeran dengan kepala kidang. Apa kata para penduduk kerajaan nanti jika aku menikah dengan pangeran seperti itu?
4: Tapi Putri terlanjur menerima pinangan Pangeran Kidang.
3: Pernikahan ini harus dibatalkan.
4: Tapi Putri,
3: aku akan mencari cara agar pernikahanku dengan Pangeran Kidang dibatalkan.
4: Bagaimana caranya, Putri?
3: Ikuti saja apa yang aku katakan nanti, Dayang. Dan jangan sampai rencanaku ini terdengar oleh mereka.
4: Baik, Putri.
2: Putri Sinta Dewi dan para dayangnya kembali memasuki ruang pertemuan.
3: Maafkan saya atas ketidaknyamanan ini. Telah membuat Pangeran Kidang beserta rombongan menunggu.
1: Tidak menjadi masalah, Putri. Hamba sebagai penasehat Pangeran datang kemari bersama rombongan ingin menyampaikan secara langsung lamaran Pangeran Kidang kepada Putri Sinta Dewi. Silakan, Pangeran.
0: Benar, Putri. Dengan apa yang telah disampaikan penasehatku, kedatangan saya kemari untuk meminangmu kembali, Putri. Apakah kau menerima pinanganku?
3: Saya tidak akan mengingkari perkataan saya sendiri, Pangeran. Saya menerima pinanganmu. Tetapi, saya memiliki permintaan.
0: Permintaan apa itu, Putri?
3: Saya ingin Pangeran membuatkan sumur di kerajaan ini. Karena warga sering kekurangan air.
0: Hanya itukah permintaanmu, Putri?
3: Iya, Pangeran. Tetapi Pangeran harus membuatnya dalam semalam, tanpa bantuan dari para pengawal Pangeran.
0: Jika memang hanya seperti itu permintaan Putri, saya akan menyanggupinya.
1: Tapi pangeran, apa tidak sebaiknya pangeran pertimbangkan dulu permintaan itu sebelum menyanggupinya?
0: Tidak perlu penasihatku. Permintaan itu cukup mudah untuk aku lakukan. Aku akan menyelesaikan sumur itu dengan cepat dan segera meminang Putri Sinta Dewi.
3: Baik, pangeran. Itu saja yang saya inginkan.
0: Baiklah, Putri. Akan ku kerjakan sekarang juga. Penasihatku, cepat siapkan peralatan untuk menggali. Akan ku selesaikan pekerjaan ini secepatnya. Dan setelah itu, kalian kembalilah ke kerajaan.
1: Baik, pangeran.
3: Mari, pangeran. Aku akan menunjukkan tempatnya.

0: Saat Pangeran Kidang mulai menggali sumur, Putri Sinta Dewi memberitahukan niatan buruknya kepada para pengawal dan dayang-dayangnya, yakni untuk menimbun Pangeran Kidang di dalam galian sumur tersebut. Setelah menggali begitu dalam, dari atas bibir sumur, terlihat para pengawal dan dayang-dayang Putri Sinta Dewi menimbunkan tanah. Hal ini membuat Pangeran Kidang terkejut.
1: Para pengawal, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian ingin menimbunku? Putri Sinta, ada apa ini?
2: Maafkan saya, Pangeran. Saya harus melakukan ini karena saya tidak ingin menikah dengan Pangeran.
1: Apa yang kamu katakan, Putri? Lalu, kenapa dulu kamu menerima pinanganku?
2: Karena dulu saya tidak mengetahui dirimu yang sebenarnya, Pangeran. Ternyata, Pangeran adalah pangeran yang buruk rupa. Pengawal, cepat libur semuanya dengan tanah.
1: Sungguh buruk tabiatmu, Putri. Aku tidak terima penghinaan ini.
2: Cepatlah, pengawal, cepat!
1: Kukutuk kau, Putri. Semua keturunanmu akan memiliki rambut gimbal.

Akhirnya Pangeran Kidang pun tewas tertimbun tanah. Dan mulai sejak itu muncullah anak-anak berambut gimbal di Dieng yang diyakini sebagai kutukan dari Pangeran Kidang yang diberikan kepada Putri Sinta Dewi. Mini drama cerita rakyat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

kasusilaan neh noraka kang satuhu ambekan me wah propang grawe ngendak gunaning liyo.

天地间，地公地公咯，麻烦你给阿我帮我来不及。

kumre seming sasono warah miwah.

Orang paling pro kajiwo Jawi. Tindakipun lan prilakunipun penyanyipun para jambur kejawen para pamtri budaya wenang darbe lungguh lan sebutan. Wenang menika duweni darbe iki. Wenang menika kewajiban darbe menika duweni. Lungguh menika kewajibanipun malih ing sesebutan iki. Menika menawi abdi dalem karaton Surakarta upaminipun. Pangestining budayane, pangestimu kegayuan budaya menika sampun aturaken wing pamikir kang ambabarendah. Tan kengguh rembug halus, tan kengguh menika tumut-tumut rembuk pangandikan alus menika ingkang minangka dados kenditing lampah. Ih, ngendika alus nu werna-werna penyanyipun para pamtri, ngendika alus nu wonten ingkang migunani, inggih wonten ingkang boten migunani. Langkung-langkung dateng pabrayan. Kang tundone nedya nuntasi. Tundone utawi entek-entekane nuntas menawa namung ngenteki. Ngenteki menawa sampun menapa penyanyipun para pamirsa cupet rasanipun. Dados badhe mejahi aturipun piyambak. Pusaka gending beksa lah sampun kula aturi ngajeng. Pusaka gending beksa menika nuwun sewu. Penyanyipun para luhur rumiyin damel beksan menika nggih sak dengah lho. Saminipun beksan klono. Beksan klono menika nggih. Menurut kesipun klono gagahan. Menika rumiyin minangka pralampita glurip iki kaya klono ngaten. Beksan karonsih paminipun beksan karonsih Syekh Sutyase Sustianipun kakung dateng putri menika kaya karonsih ingkang dipun embo putri Sekartaji utawi Galuh Cincandra Kirana kalian kakungipun Dewi Sekartaji kalian Inu Kertapati wonten ing Babat Kediri.

0: pengeting luhur nguni.
1: Apa pengeting luhur nguni mno? Penyanyi pun poro budayawan yang zaman rumiyin, penyanyi pun poro pamteri mno mangas tu. Samin pun gegilo datang budaya Jawi ngateng ki. Bapak-bapak gongso, kalian pambekso, dalang kalian wiro pangrawit menika wulang penyanyipun para pamtri ingkang kangge dagelan-dagelan sak mangke menika ununipun gongso menika setunggalan-setunggalipun pamenipun mboten sami nanging nyatanipun menika tinabuh bareng menika sekeca. Ah dan menika nuwun sewu penyanyipun para pamtri ya terus wonten ing mirunggan menika kula aturaken iki dateng bapak kula ingkang wonten lenggah wonten Ciliwung. Penyanyi pun Bapak Rudi Purnawan kalian ibu wah menika dateng kerawitan penyanyi pun dicoplok. Coplok menapa? Mulung penggalipun. Awit menapa badhe netekaken pikir, oh iya, gamelan iki minangka dados sengseming urip nyatanipun. Pramila penyanyi pun Bapak Rudi Purnawan, Bapak Rudi Purnawan kalian penyanyi pun ibu menika menawi wonten dalem no, nyetelipun namung nyetel gongso. Nyetel gongso dan dilenggah biayi kali ngeningakan penggalih sami nyiun dateng arsanipun Gusti murih yuanan yang lampah menika bapak kula ngawon dan Ciliwung lan menika nyanyi pun poro pametri budaya ngeras watak matur ini mumpung menika tak singgal wonten ing laladan Gunung Pati. Nah, laladan Gunung Pati, Gunung Pati ini dasar Semarang sisi kidul wonten ing pendopo kautaman menika kagunganipun Bapa Dr. Anang Budi Wibowo nyuwun sewu menawi lepat nyuwun pangapunten SHMH menawi samangkih monggo sami rawuh wonten mriku pendak dinten malam Minggu Pon nyanipun para pamtri lan penyanipun sampun ngendikan badhe kabikak iki pendadaran basa Jawi ing reh panata cara lan pambiwara menika ing ngendika penyanyipun Dr. Anang Budi piyambak kula mirengaken dikala Minggu malam Minggu Pon kula sowan wonten dalem kriku pendadaran krawitan iki sampun wonten menika pramila monggo dateng penyanyipun para pamtri budaya kepareng sowan wonten dalemipun penyanyipun Bapak Dr. Anang Budi Wibowo. Nggih menika keparenga matur minangka dados siswa panatacara. Wonten ing ngriku sampun wonten gurunipun. Malah kalau wau kala kula mirengaken mboten samawi prabeya kados ngaten. Ning monggo kemawon menika kantun sesa-sesa inggih ingkang kepareng nindakaken. Lajengipun serat menika mugi katur wonten nasanipun ibu kula ingkang lenggah wonten ing laladan Semarang Kilen. Kilen bablas iki ingkang laladan Comal ini. Nyuwun sewu kok ngibunipun Ki Dalang Sikit. Dalang serba bisa menika ini. Dalang santri yo pinter, dalang wayang kulit yo gawehane Ki Dalang Sikit menika. Dalang santri saya ulamanipun ageng sanget. Pramilo salam penyanyi pun kedalang sikit saking kulo ribut saing RRI Semarang lewat kang ibu penyanyi pun ibu Turia sinden kundang menapa-menapa nipun miraswata pengreh asesores beksan pun sewu ratau leren matur sembah nuwun kalajengaken penyanyi pun poro pamitri yuserat ulang putro yasan Kanjeng Raden Mas Aryo Yosodipuro Umas Karaton Surakarta utawi Sanggar Pasinaon Pambiwara Karaton Surakarta Adiningrat kula lajengaken tasih tembangipun Dandang Gulo
2: Samestine

santosakno jejernya ananggul kang dudu paniku uwos kang dadya wajibing pro pangemban miwah pametri budaya.

Bapak Menteri Joyo sampun nampi pengendika pengarah acara. Ih, nadyan kula ijen tanpa ruang dinyanyipun para Bapak Menteri, kula saged narak iki ing res sekar binabar. Ikang beto serat Wulang Putra Yasan KRMH Kanjeng Raden Mas Aryo Yosodipuro saking Sanggar Pasinaon Pambiworo Karaton Surakarta diningrat duno dungkap anggen kula matur nyanipun para Bapak Menteri korono tiyang menapa iki kula sampun sepuh nggih kerot tanpa untu boten wonten kegiatan kang lumadi kutunging pemanggih kiranging seserpan dayani kathah kalepatan kula kula nyuwun aksama nyanipun para Bapak Menteri budaya langkung-langkung sepisan malih Bapak kula ingkang wonten ing pendopo kautaman Gunung Pati Dr. Anang Budi Wibowo SHMH Gekti kula bapa kalian penyanyipun ujumipun nyanyipun Ki Somo ingkang kula ben sami sabet rembak kalian kula wijang midhangetaken nyanyipun para Bapak Menteri rahayu ingkang sami pinanggih widodo niring sami kula nuwun matur sembah.

Nuwun sugeng dalu pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos Abasa Jawi. Saring pawartos kebiar kawasan perdesaan Wika Balung kalih 26 ing lapangan Desa Windujaya Kabupaten Banyumas KPK dinten Minggu kepengker. Perusahaan umum daerah PUD Aneka Usaha Karanganyar resmi buka jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang lan Candi Cetol. Pawartos jengkepipun kawaos dening Titi Sambodo. Pemirsa kebiar kawasan perdesaan Wika Balung kalih 26 ing lapangan Desa Windujaya Kabupaten Banyumas KPK dinten Minggu 16 Juni kalih 26 kepengker. Ketua Panitia Agustiati mratelaken bilih festival kanthi tema sinergi wisata, budaya dan ekonomi menika badhe kelampahan ngantos tanggal 28 Juni kalih 26 kanthi bergilir ing sekawan desa inggih menika Windujaya, Melung, Kalisalak lan Baseh. Acara pambuka dipunregengaken kanthi jalan sehat kuliner tradisional jeneng Bumbung, pentas seni kelengger lan ebek, sarta bazar UMKM. Kejawi menika dipunluncuraken ugi program paket wisata terpadu Wika Balung Adventure ngginakaken kendaraan jeep kangge ngindahaken ekonomi lokal. Kajab kolaborasi antar desa menika saged dados langkah strategis majengaken pariwisata kanthi basis kearifan lokal ing laladan Kabupaten Banyumas. Perusahaan umum daerah atau PUD Aneka Usaha Karanganyar resmi membuka jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang lan Candi Cetol. Sadangunipun kawan dikur jam kangge nyambut malam setunggal suro. Kepala Bidang Operasional Titin Riyadiningsih meratelaken bilih kawicaksanan menika kalampahaken saking tanggal kang 11 ngantos 17 Juni kalih 26 kangge paring akomodasi warga ingkang badhe nindakaken ritual ing puncak. Namun kemauan kaki keselamatan, pendakian solo lan metode tektok tahun yang turun langsung dipun awisi dan dipun larang. Kemudian ini pos pengamanan lan tim relawan medis ugi sampun dipun siaga akan kanti ketat ing sepanjangipun jalur pendakian kadi pangajap saged mbiyantu antisipasi cuaca ekstrim. Puluhan warga NPI Desa Gedong Mulyo Lasem Kabupaten Rembang kangge nderek ritual ruwatan lan jamasan pusaka mapak malam setunggal suro wonten ing dinten kembali wonten ing dinten Senin ka bengker. Sesepuh kumpulan Jawa Lasem Sanggar Pamujan Ernantoro mratelaken bilih tradisi rutin wiwit taun 1900 gangsal menika kadherekaken kirang langkung 300 gangsal panyarta dewasa kangge ngresiki saking kotoran hati, pikiran negatif, sarata minangka sarana tolak bala. Prosesi pensucian ginakaken toyo campuran saking maneka sumber mata air historis kadosta sumur Sunan Bonang lan sumber goa. Rangkaian ritual sakral ingkang kelampahan hikmat menika katutup kanthi penyucian keris utawi warangan sarta mbagiaken wejangan ingkang sae kangge keselamatan gesang. Pawartos Abasa Jawi dalam menika kegiatan lumantar perumpatan dari Semarang. Pawartos candaipun tradisi budaya tahunan kirap malam setunggal suro manten lurah Traji dipun gelar malah ing desa Traji kecamatan Waraan Kabupaten Temanggung dinten Senin kolowingi wiwit tabuh setengah pitu dalu lan proses ritual ingkang ngusung tema manten trah aji menika nglangkungi rute spiritual saking kantor desa Traji tumuju Sendang Sidukun. Kegiatan sakral kasbat dipun wontenaken menika wujud raos syukur warga datang sang pencipta lan ugi dados upaya ngestantunaken nilai-nilai luhur warisan leluhur. Kajawi syarat utawi kathah makna spiritualipun gelaran taun ingkang kelampahan hikmat lan meriah menika ugi dipun ajab saged dados sarana nyatakan jalinan silaturahmi sarta pasaderekan antar warga. Desa Wanarata, Kecamatan Bantar Bolong, Kabupaten Pemalang, gelar acara ruwat bumi, sedekah bumi, lan ugi kangge mengeti hari jadi desa yang kaping 290 kalih wonten ing Senin, gangsal 14 Juni kalih 26 wiwit tabuh kalih dosa tawi wolun dalu. Manggen wonten ing balai desa Wanarata, kan perayaan adat menika dipun regengaken kanthi personel kirab budaya lan ara-araan gunungan minangka
simbol raos syukur warga. Puncak acara malam ingkang kathah seninipun kasebat ngrawuhaken tawi ngawontenaken pertunjukan wayang kulit kanthi dalang Ki Dalang Adas Berkat SAP lan gelaran tahun menika dipunajab saged nyawijaken masyarakat salebetipun semangat kegotong royongan lan ugi dados sarana nyoto kangge nglestantunaken kembali lan ugi minangka sarana nyoto kangge nglestantunaken kearifan lokal warisan leluhur. Ing pungkasan, acara tahunan Grebeg Suro ing wewengkon Bukit Tidar, Kota Magelang sukses dipun gelar kanthi swadaya wonten ing dinten Minggu ngantos Senin, kaun 12 ngantos gangsal 12 Juni 2016. Kadharaken kirang langkung setunggal gangsal 100 panyerta lan festival 2 hari kasebat dipun regengaken kanthi maneka pentas kesenian semalam suntuk wit saking tari rakyat dangdut ngantos wayang kulit. Puncak kemeriahan kelampahan wonten ing dinten Senin sore lumantar kirab budaya yang ngarak sekawan ogoh-ogoh raksasa kanthi ukuran 3 ngantos sekawan meter. Kadosta sosok Semar, Anoman, Bathara Guru lan lambang paku ngangungi jalanan kota lan juru kunci Bukit Tidar Imam Budi Prasetyo nambahkan bila rerangkan acara dipuntutup ritual yang wajin dalu kanthi ngarak sekawan gunungan hasil bumi kanthi masing-masing sangat tumpeng lan ayam ingkung tumuju wonten ing puncak bukit. Mekaten pawartos aboso Jawi dalu menika saking Perempat RRI Semarang sugeng dalu nuwun.

Segara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya satengahe uripe ngalam donya. Sedulur kanca rowang emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin dunya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo dunya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa mereng. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis podo eling, ayo sing edan podo tandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinudo korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu rahayu, kalis rubeto sambe kolo, Durga mendang kolo sirno, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

mujudake cerita minggu kang wis kepungkur. Para nayakaning praja, para sentana, piwah para paranpara wis manunggaling tekad bakal tetulung marang kawula mligine ing Karang Pradesan. Amarga lagi nandang kekurangan pangan awit saka laranging udan satemah ketiga dawa nuwuhake tanem tuwuh padha ora ngasilake sakuse padha sapejagung padha ngudu rasa apa sing kudu ditindakake. Kacarita bencana ketiga dawa wis mungkur. Mbok menawa wae mergo dianakake upacara njaluk udan kang ditindakake warga bebrayan agung bisa diijabahi dening Bathara kang akarya luka apa pancen wis tumeka wahyaning mangsa kala bencana kasebut kudu enggal rampung karana Hyang Widiwasa runtuh raos welas asih pirsa panandange para menungsa kang kasangsaya uripe utawa midhangetake pisambate bumi sing wis ngelak delak-delak enggo lemahe nganti mangap-mangap nela saking garinge. Bencana ketiga dawa wis mungkur. Wong-wong Karang Pradesan sing padha kasempyuk daya pengaruhi panas wis bisa urip kaya adat sabene tumurune udan mahanani para among tani terus padha gumregah gula entah lemah mengko yen udan wis rada ajek lan lemah dadi pera wong-wong sing ora duwe sawah bisa buruh macul nyamaptakake pawinian banjur disebari gabah utawa terus nyamaptakake sawah kanggo diuluri gabah semunuga wong-wong ing kukuban desa ngaglik lan sak kiwa tengene yaiku wong-wong sing banget nandang kasangsaran ya wis bisa krembiah-krembiah laladan kang mencil gek lemahe miring tur kurang subur iku uga wis padha ulur parigogo suprandene bareng wis tampa sesurupan saka cekel kurwelut saka padhepokan beganjing lemah-lemah miring pagagan iku terus digawe sap-sapan saenggo yen ana udan banyu
ora banjur bablas mudhun. Teman, lemah dadi teles tandes mangisor. Kang tundone parigoga utawa tanduran liyane bisa kecukupan butuhe banyu. Senadyan bencana ketiga dawa wis mungkur, parandene Empu Tapa Wangkeng malah judhek atine. Loh, kepriye to? Sing mesti ra kudu suka syukur. Nalari rumangsa bungah banjur unjuk syukur mring Hyang Widi merga wis diparingi lumar saka panandhang. Ora bakal disilaki. Pandhita Dwijawara iya samget beganjing kuwi mula pancen judhek atine. Banjur apa jalarane? Perkara utang. Oleh utang duit 10.000 kepeng marang sedulur nunggal Dharma Marga Empu Tapa Palet. Ing mongko janjine dek biyen kae utang iku bakale disaur yen wis bubar panen gogo. Empu Tapa Wangkeng kelingan ature cekel kuruwelut lamun pancen gogo wektu kuwi mung cukup kanggo nutup kabutuhan pangane para siswa. Ora bisa didol. Lan saupama didol ya ora bakal cukup kanggo nyaur utang. Nyamut-nyamut. Temahane Empu Tapa Wangkeng kaya anteng kitiran pikire. Kang sabanjure nuli ngumpulake para tetuane siswa padhepokan beganjing diajak ngrembug bab utang mau.

0: Nyun pangapunten Bapa. Inggih menika ingkang winastan tulung kepentrung. Ature janggan rumpaka. Lersipun ngaglik menika rak tebih saking ngriki. Dusun mencil ingkang kliwatan margi minggah puncak Gunung Kelut. Dados saupami panjenengan boten tetulung, inggih boten wonten ingkang badhe nglepataken tur perkawis kasangsaran ngaglik menika ingkang mesti rak dados tanggel jawabipun ingkang ngasta peperintahan.
1: Loh, tetulung kok gegetuni.
0: Pambung geli putut Pratsongko.
1: Aja ngono. Karo dene kowe rak janggan. Jejibanmu makili Bapa Mpu Tapa Wangkeng. Mulang para siswa. Nek ngono kuwi rak jarkoni to arane. Bisa ujar ning ora bisa nglakoni.
2: Bener kowe Adiputut Prasangka.
0: Panyaute cantrik blaweng.
2: Ya kuwi gegabarane wong tetulung sing ora tulus. Mongko ana tetembungan agawe kang tan gawe. Utawa niskama karma. Nyambut gawe sing tanpa pamrih. Dadi oleh tetulung sarana dana weweh iku mung kanggo nyucikake pikiran. Amrih resik saka rereget. Jer menungsa iku lugune ora duwe apa-apa.
1: Wis, cukup. Ora susah padha regejegan. Saiki sing baku golek cara. Amrih utang bisa disaur. Syukur yang malah dibebasake.
0: Wuwuse cekel kuru pelut lengai. Empu Tapa Wangkeng mulo sengaja meneng. Butuhe bisa sumurup jeroaning ngati sing sak jero-jerone. Sak jeroning pribadine siswa-siswa kinasih kasebut. Pepuntone cekel kuru pelut banjur nyuwun idi palilai Empu Tapa Wangkeng. Saperlu sowan Empu Tapa Palet ing kutha krajan Daha. Wigatine njaluk supaya utang 10.000 kepeng dibebasake. Cekel kuru welut antuk palilah. Lantangestune Empu Tapa Wangkeng saperlu sowan marang Empu Tapa Palet. Cekel kuru welut kuwi pancen kalebu tetuaning siswa padhepokan Beganjing sing kendel. Ora kendel mergo bandel, nanging kendel mergo kandel. Kandel kawruwe uga kandel pengalamane. Mula dheweke tansah dikanthi Empu Tapa Wangkeng. Kala mangsane tirakatan bengi. Lelaku kanggo ngasah lan tiping panggrahita. Amarga anane bencana ketiga dawa, Empu Tapa Wangkeng banjur tirakatan bengi munggah
2: pucuk ing Gunung Kelut. Saenggo ngliwati ngaglik desa sing mencil gek dalane rumpil sungil kang temahane banjur renjuwi wong-wong sing padha urip kesrakat lan banget mrihatinake. Iyo sebab kuwi ing bengi-bengi candhake terus diparani meneh karo para tetuwane siswa padhepokan Beganjing. Wigatine asung bebantu kanthi sesideman. Cekel Kuruwelut keparak karo Mpu Tapa Wangkeng. Mula saka kuwi lumrah lamun antuk kawigaten mirunggan saka Pandhita Dwijawara estingarah Cekel Kuruwelut pinaringan luweh katimbang tetuwane siswa liyane. Bab sing mangkono iku sajroning kapitayan Hindu Buddha diarani ana iketan karma. Ing panguripan mangsa kepungkur ya punarbawa. Saiki Cekel Kuruwelut wis golong gilik TKT. Sagaduk-gaduk ing nalar bakal rewang-rewang sang guru Minulya. Ora kok arep semoyo kanthi pawat dan sing digawe-gawe suprandini supaya utang 10.000 kepeng kuwi dibebasake Empu Tapa Palet.

Nuwun sagung para kadang, para sutresna ingkang dhateng Gusti, kula sampun hamurmani mengga hatur pasugatan acara waosan buku Jawi. Kados padatan, para kadang badhe atur pisungsung gending Jawi minangka selingan ing pangajap sampun ngantos yuwarei. Ingkang menika sampun jengkar saking palenggan, sumangga kita midhangetaken sesarengan.

canging carito. Bareng wis tumeka ing padhepokan Beganjing, Empu Tapa Palet banjur njujuk omah jero. Papan palenggahane Empu Tapa Wangkeng. Sampeyan kuwi kok oleh siya kaniyaya marang aku to, Kakang? Mosok cekel kuru welut diutus mulang karo aku tumrap menungso nyatnya. Pamriye dimen utang 10.000 kepeng dibebaske. Ngono kuwi apa salah, Di? Ora. Nanging ku minter. Gon welut kok didoli udet. Mula sing baku. Tekaku meniki mau mung perlu nagih utang. Oh, dadi genae. Bener. Mula saiki aku mung nunggu ucapmu. Kepriye? Monggo kesaguanmu oleh arep nyaruk utang. Ya sesuk. Sadurunge srengenge angslup, duitmu 10.000 kepeng tak sauri. Tak bundeli omonganmu lho.

Iyih sagung para kadang para sutresna langkung-langkung para pamarsudi ing reh budaya Jawi. Mengkaten kula mengatur pasugatan waosan buku Jawi ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sami. Krono winatesing wekdal utawi wanci ingkang punika kalilanono kula lengser saking giaran. Ambuk bilih tanpa pambengan benjang minggu candhakipun kula saged maraksuan malih kanthi wekdal ingkang sami. Pangajaping manah kula mugi atur pasugatan kula wau saged minangka panglipuring penggalih. Syukur bagi saged minangka pangemut-emut jere ingkang sampun katur kula wau peranganipun sejarah saking bangsa Nuswantara malikinipun ing tanah Jawi. Matur nuwun awit saking kawigatosanipun rahayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sami kula. Nuwun, nuwun, nuwun, matur nuwun.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagio wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontene wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kauripan perangan selawas. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng.

0: Bledek gogek-gogek satu lita.
1: Pak Judo niku kok seneng banget
0: ya, Pak. Dorong teko.
1: Eh kok kaya seneng banget ngoten lho Pak panjenengan ki.
0: Ya aja meneh Pak to. Aku nek meneh Pak gogloh ora ya menikah ngopo. Mas.
1: Loh kok kok kula ngaturi panjenengan Kang niku?
0: Sapa sapa jenengmu wingi sapa?
1: Sambunge nggon pundi?
0: Leng aku karo leku ngimpi membengi cacak sapa? Fatimah ta ya?
1: Wong kula niku tirah kok.
0: Tekane Fatimah lho. Aku pasang Fatimah kok metu tirah lho. Oh, ana tirah ya ora didum karo kancane ming glendem wae. Mulane bener ni sithik padha sipangan sithik oke padha sithik mari tirah ya ming glendem wae tanpa ngabari. Kowe sejatine kepiye tirah? Mumbengi iso turu ora kowe?
1: Ya sakit mawon ta Pak, wong leh kula turu penak banget kok.
0: Kayak ora mikir apa-apa.
1: Ya mboten mikir napa-napa. Lah mikir napa ta Pak?
0: Lho, wong urip kaya dene kowe cah enom. Cah enom kuwi jangkamu sombo masa depanmu.
1: Isih. Bapak niku ngendika napa lho Pak Yudha niku nek ngendika kok tekan ngendi-endi lho.
0: Masa depan iso gender aku ora kene ya. Masa depanmu ki sesuk isih cemerlang. Tegese gagas kahanan sing dilakoni iki. Perkara ning kamardikan. Kamardikan biyen duk ing nguni. Aku ngenteni kuwi aku. Para pahlawan-pahlawan gayuh kamardikan kok ora sithik totoane. Ora mung raja brana ning uga nyawa ditoh ake ngayu kanggo ngayu kamardikan iki mula kaya dene kowe isih enom ngangsu kawruh ngelmu sing dhuwur nggo ngisi kamardikan netepi gegayuhaning para lah pahlawan ngayu adil makmur rata wong sak negara.
1: Lah nek kaya kula niku arep merdika niku sok napa to Pak, wong kula niku ndek gegayuhane ora klakon kok.
0: Apa gegayuhanmu?
1: Lah wong kula niku mung kepengin dadi bojone Kakang Narutama, mon mboten klakon kok le ajeng merdika pripun.
0: Gegayuhanmu ki kuwi dudu levelmu.
1: Napa
0: dudu
1: Pak?
0: Kelasmu. Dudu jodohmu. Ya ta? Sebab wong jejodohan kuwi nek ora trep, mengko bebrayanmu bakal ora iso tentrem. Padane kuwi gayo ki pisan kene ki apa kuwi milih si Marmo sak level. Nah, apa Widodo sak level. Saya so, gelem arep Slamet Raharjo. Niku nek Narutama kuwi sesuk panggadange Senopati Agung sing sak derajat sing ladene mbiyen sesuk ki ya sing sak derajate Narutama. Apese? Apese kuwi Wanodya Wanodya Sulistya Warna. Ya lahir lan batine sing bisa ngangkat harkat dan martabate bangsa utawa bisa njajari Sinar Utama sesuk.
1: Nah. Pripun, Pak?
0: Tegese iso njajari iki ngimbangi tetimbangan. Upama ana bot repot ruwet renteng iso melu ngudari tanggung jawabe Ndara Narutama. Ah kok mentirah. Ah tirah sekolahane ra rampung. SDSP bubarke.
1: Napa mboten entuk napa pripun Pak nek kaya kula njur seneng karo penyayi luhur, penyayi sugih, penyayi bagus niku mboten entuk napa pripun Pak?
0: Entuk, entuk. Ah wong kuwi hak e wong kok. Gegayuhan panggadang kuwi hak e wong. Nek mbok kelakon lan orane. Ning kok nek ora kelakon kuwi mesti ana korban cilik mesti lara. Gedene engko bunuh diri. Eman-eman kowe cah wadon isih enom, ayu. Oke to, wong min celelang-celelang jak omong ra sambung. Mergo kek kebablasan le mikir. Apa minapo sewengi kok arep tuku pedhek ki ya ora kelakon to.
1: Ning janjane pripun to?
0: Nek cempe iso kelakon, wong ngebasi to.
1: Kakang Narutama nika pripun to Pak janjane nek kalih kula niku seneng mboten to nggih?
0: Lah wong wis duwe pacangan dhewe mongko ayu ruruh respat ti pindane Wara Sembadra.
1: Oh.
0: Tetimbangane sing penak disawang saka ngendi wae. bagus ayu mongko ya isih padha dene panggadange piyaye luhur.
1: Oh, Kakang Narutaman iku pun kagungan calon garwa napa garwa?
0: Iya. Nek kowe karo Yudha kuwi trep. Mergo kowe ya anak mbok Prenjak, kulinane golek ceplek, klompokke dadi kayu sak bongkok go lunga. Didol muling gong liwat makani kowe dadi aku urip mukmin sak ceplek ini lho.
1: Lah kula niku mboten ngerti kok nek Kakang Narutaman iku jane
0: pun lho ya wis duwe
1: kok mboten nimbangi katresnan kula nggih Pak nggih.
0: Kak Narutaman gampang temen. Aku nek ora Narutaman ora bakal urip bebrah. Ya ayo telantur tenan.
1: Nek pun kagungan nggih pun Pak kula mboten napa-napa kok.
0: Sesuk kowe ming kaya jene wastra lungset ing sampiran eman-eman to. Nek mung gue ngaku kowe iki bocah wadon sing mulus perawan pedesan sing isih asli murni persojo ora aneh-aneh ya tandingnya ming karo Yudha kuwi.
1: Kok Pak Yudha wiwit wau ngandake nek jodhomu ki mung karo Yudha
0: niku. Nah sapa to pilihan piye ismene iki sapa?
1: Niku Pak Yudha niku le ngendika tenan apa pripun?
0: Lair batin donya kerat. Aku tanggung jawab karo kowe apa penjalukmu. Waton aku iso deduwen bakal tak leksanani. Nek deduwen lho ya.
1: Mangke panjenengan iki mong bebeda kula.
0: Waduh.
1: Merga kula.
0: Bedan dadaku.
1: Ora klakon
0: isine mengkene sing pojok tirah, sing kiwa tirah, dhuwur tirah, ngisor tirah, ngisor meneh tirah, tirah jempol sikil tirah.
1: Tanda kene iki nggih tirah.
0: Iya sih. Nek iki punjul. Nah.
1: Pripun nggih? Kula niku jane isih abot arep kandha nek kula niku
0: piye?
1: Duwe rasa tresna kalih Pak Yudha niku isih abot niku.
0: Aja dipaksakan to. Ngenteni perentuling ati ngerti mak perentul perentul perentul. Cuma to aku tresno karo kowe Kakang. Iki. Wong katresnan ki ora gena diwasa-wasa.
1: Lah nek ngundang Pak Yudha sesuk Kakang ngaten
0: nggih. Ya Kakang ngono aja mik Kang Mas kaya ningrat ta yo. Nek kok ngene Kang Mas aku dhewe kok ndak gedurun.
1: Wong kula pun kulino Pak ngoten kalih panjenengan.
0: Ya ya Pak ya ora apa-apa. Kae anake kae Pak. Ya sesuk nek mundhe anak-anak repot dong. Iki mbasake anake to ngono. Rakit sesuk dobel basane basamu karo basane anakmu. Wah, kowe tas kramas kan, Mak? Aku cok ra kuat nek ana wong anu rambuté di ora di.
1: Lah niki wae kula bar golek kayu njur rambut kula ta. Kramasi kok.
0: Tenan ta?
1: Nggih.
0: Aku nyata

0: Kula sakniki tak takon kok.
1: Nek takon aja angel-angel lho.
0: Mboten kok panjenengan iso seneng karo aku ki sing disenengi apane to?
1: Prawan desa sing isih prasaja. Ora kok kan parikan. Sebab aku ngirit perkara biaya.
0: Panjenengan ya wis suwe duwe rasa tresna karo kula niki.
1: Kowe tiba saka wit mandring. Ditulungi karo nak Ndara Narutama. Atiku kemesar, jantungku kaya bakal gogrok.
0: Wiwit niku
1: remuk rendam sing tak rasake aku turu ra iso ming bola-bali glindang-glinding kaya dene guling.
0: Kok panjenengan ki ora kandha wiwit mbiyen lho.
1: Sebab aku ya rung duwe pangerten nek Ndara Narutama ki apa ya tresna karo kowe. Isih tecak jroning pitakonan to. Biar aja nyawang aku tuh, aku isin tuh, sumpet aku. Ambek kamu tuh kayak panis-panis kebuyengan lah.
0: Jebol penjenengan kita.
1: Ayo,

0: aku senajan to ngumbar katresnan kang wis tinampa. Ning aku ki rasa adil ana. Mbokmu penjake rak rondo to.
1: Nggih.
0: Lah, engko aku iso bebrayan karo kowe, aku ora lali golekke kamulyane adikku si Jan. Jantra.
1: Oh, ning panjenengan ya sih tanggung jawab.
0: Tanggung jawab mengko mek ngepek mbokmu, rak iso mbrayat ing antarene aku are adikku, kowe are mbokmu iso iso sak omah nunggal padha ngrasake kamulyane urip senajan to aku ya min dadi pembantu.

0: tong anu lemu jenggatan di sunggar ya. Miradana rangsangan sitik. Kendisanane rada ilang sitik. Pon ini sesuk dipotong. Ya. Iki enggak pojokan iki.
1: Jenengan ki aneh-aneh lho, Kakang. Dan sewu kula Kakang mboten napa-napa nggih.
0: Kakang to.
1: Mbok mboten sanah-anah rambut kok njur dipotong malah
0: nek iki kok mung dienggo nambani kemaremaning penyawangku. Lawang bebrayan ki ngerantarane siji lan sijine wis komanan kemareman. Iki jenenge tresna jati kabeh bisa ngumbar asmara tinampan ing antarane kakung lan putri.
1: Lah wong kula seneng kaya ngeten iki kok rambut kula seneng ya.
0: Ya wis seneng. Wis wis ora usah dipotong sesuk wis diwutuke wae sesuk wis wutuke ngono keceplongke jangan ya.
1: Wong rambut kok diceplongke jangan to
0: panjenengan. Cah ayu-ayu kok gampang mutungan. Alah, ayo aku gandeng wong tua, aku kudu bisa
1: ngemok. Wong nek ngeten iki njur disilake ngeten iki rak dadi resik to.
0: Lah engko bola-bali dadake.
1: Mboten usah nganggo sunggaran barang.
0: Sesuk nek sumuk disilake
1: ngene. Lah dijungkati men.
0: Mek ketok kupinge.
1: Lah nggih, Dik.
0: Sesuk nek bisa nukokke suweng kowe. Ya mak celeran ngono. Raketan yo mek tak wae blendok apa-apa ngono.
1: Nek niki wong karang isih teles kok
0: engko. Heeh, aku yo ndang ngutas kramas kok kowe. Wah, ambune kok kaya iki lemo kramas nganggo dong dil.
1: Ya nganggo dilem to. Merang kula bang niku lho, Pak.
0: Ambune kok sedep-sedep.
1: Ada kecok. Ya wangi to.
0: Aku wingi nganggo sebuan wah tekan ngendi-endi. Ah sebuan kok nganggo kramas blarengan kae.
1: Sesok kula bongke merang. Yur kangge.

0: po namung toyo anget kalian menika bohong niku kene kula bedol wonten wana wetan menika.
1: Iya iya
0: nyen pangapunten.
1: Iya Puspa Warna. Wah. Semono. Kebecianmu tumrap aku. Gedening rasa panuwunku wis ora bisa tak gambarake, Puspa.
0: Sampun mboten perlu menggalih ngen kados ngaten. Ngen bahkan panjenengan tumenggal sakedangan anggenipun gerah tak lajeng saged tindak menawa kados pundi menika namung kanten sekedhe ingkang kula kuwatosaken menika ngaten lho jeneng Pangeran Hendratama menawi kedangon wonten ing papan mriki lajeng slira penyandal menika lajeng saya kera sebab nggih nginipun dar namung sak wontenipun ngunjuk ning nyambung toya petak kados ngaten lamun kula menika nalika wonten ing kepatihan nggih mboten nate kados ngaten namung rening dipun pepetaken dening kawontenan kula mapan wonten ing papan kados ngaten lha kok sak menika malah panjenengan ugi kados kula mapan wonten ing papan ing kados ngaten
1: tanpa pitulungan aku wis mati oning alas kedungung
0: ini
1: aku wis tatu arang keranjang jadi kok tulungi kok gowo tekan papan gini keporo kowe gelem pokor awak gelem upeni aku

0: kowe ingkang bisa nyambung nyawang.
1: Injih ingkang nama tiyang kok jeng pangeran. Menawi kula saged kemawon tentu sak kamat-kamat kula badhe tetulung dhateng sok sinteno ingkang nandhang cintraka. Menapa malih panjenengan badhe kados pundi panjenengan menika kalebet pepunden kula. Lawung panjenengan menika putra ing Medang. Mboten wonten icalipun menawi kula menika ngupakara panjenengan ngantos saged dhateng. Namun ingkang kula suwun jeng pangeran samun dipun penggalih perkawis menika ingkang baken menawi panjenengan menika penggalihipun tentrem lak lajeng ing gadangan anjing mangke usada menika sak saged-saged kula namung kegodongan menika lajeng kula deplok pinangka kangge ngusadani gerahipun jeng pangeran Indratama.
0: Iya panjen bener kandang Puspawar. Ning sak temen nih.
1: Wonten menapa?
0: Nitik marang lelakon kang wis.
1: Inji.
0: Lelakone wong atuamu Ki Patih Hardaguta. Nalika semu.
1: Inji.
0: Mestine kowe wis emoh upokoro tetulung marang aku ning nyatane malah
1: iki ingkang dipun ngendikaken jeneng pangeran Indratama menika menapa kula tasih serik manah kula dateng kula wangsa ing Medang aten menapa kados pundi.
0: Iya apa
1: saestu menika jeneng pangeran kula menika mboten gadah raos ingkang kados ngaten menika namun ingkang gadah perkawis menika Rama Patih Hardagutama dede kula. Lan menawi wonten ngersa dalem Sang Prabu menika rak mboten gadah raos menapa-menapa. Namung dateng Erlangga ingkang mboten nemen menika. Sampun perkawis menika mboten perlu dipun penggalih. Ngaten, Jeng Pangeran. Rene menika sampun siang kula badhe pados gegodhongan kangge ngusadani menika supados enggal dangan. Lah wong dereng saged tuntas ngaten kula dereng trima menawi gerahipun jeneng pangeran menika dereng
0: aja suwe-suwe.

0: Iki ngendikane arep golek Slamet. Neng papan ngendi sing ngadi nggo nyelametke aku karo kancah-kancahku iki? Jadi iki wis tekan papan ngendi iki kok? Piye to? Kersane Kamas Patih. Hardaku Tama iki kepiye? Supaya metokake Pangeran Narotama ora gelem, jari malah harap semingkir. Wis tekan papan kene kok malah aku ki kaya diculke awakku iki. Supaya golek Slamet nyingkirke awake, nyingkiri bebaya kok malah nang papan kene njur malah disuwuni preso kok meneng bae iki kepiye? Ora ya wis ben wis. Niatku aku harus semingkir dewi golek papan kanggo nyelametke awakku. Kae kok koyo kae ono sing tunggu apa ora omah kae yo. Ya wis ben men tak paranane. Aku mung arep golek nyelametke awakku kok ben tak paranane kae koyo ono sing nunggu kok kae. Ya wis ben tak paranane yo. Ya wis ben. Omah kae sing ngatak. Nggo nginep. Upama nganti aku ngko tekan bengi ning papan kene ya wis ben. Lho.
1: Aku koyo tau weruh wong kae. Weh. Ora kleru. Sing glandang Rama Patih Hardagutama kae. Nyai Baya Putih kae mesti.
2: Hei, Nyai. Nyai. Nyai Baya Putih. Apa yang sih?
0: Kok disik tau?
2: Kowe pangling karo aku.
0: Ya, aku pancen pangling karo kowe.
2: Aku Puspawarna, putrane Rama Patih Hardagutama.
0: Oh, Pangeran Puspawarna. Ya.
2: Ya wis ngono kowe kondon arep usadani wong tuaku sing nandang tatu. Ning entek-entekane malah kok glandang kok gawa mlayu. Nganti aku kepontal-pontal kon nututi. Iki kowe ketemu karo aku ning papan kene.
0: Nek wis ketemu kowe arep ngopo?
2: Arep ngopo penak banget tembungmu.
0: Lah iya, aku butuh ngerti. Kepriye nek wis ketemu?
2: Kowe sing nyilakake wong tuaku. Heh,
0: kok kowe iso ngandakke yen
2: nyatane sing gawe mlayu wong tuaku ki kowe. Rama Patih tok glandang. Saiki ndi Rama Patih Hardagutama? Ayo, nek ora aku sampurnake ning papan kene apa kok kira aku wedi ngadepi kowe,
0: heh? Iya, aku ngerti yen kowe kuwi
2: ora. Aja guyu-guyu.
0: Aku ngerti yen kowe iki ora wedi karo sapa wae. Ning niatku ki gawe becik karo wong tuamu. Aku ora bakal nyangsarake.
2: Gawe becik.
0: Iya.
2: Wong loro tok glandang kaya ngono kok gawe becik.
0: Lah jare njaluk supaya ditambani. Piye ta?
2: Nek nyatane ora tok tambani malah tok gawa mlayu kok kepiye?
0: Lah iya golek papan sing becik kanggo nambani wong tuamu sik kok piye ta?
2: Nek pancen wong tuaku wis tok pateni, aku arep malesake.
0: Ora pisan-pisan.
2: Wong tuaku isih
0: kuwi
2: lujeng. Endi wong tuaku?
0: Butuh ngerti.
2: Iya,
0: bebarengan karo aku kok. Kuwi aja semelang, isih sugeng wong tuamu. Lah kae ning papan kae lho, ning isor wit sing gedhe kae.
2: Kae Rama Patih Hardagutama.
0: Iya, nunggu ning papan
2: kono. Rama! Rama Patih Hardagutama. Puspawarna.

Tetap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak mapalam wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka saya sudah seluruh rekan acara perempat RRI Semarang berkisi hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026, oleh seluruh rapat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah semangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Ijang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Saya doakan panjenengan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Line telepon dan WhatsApp kami buka nggih sahabat budaya, 0248316661, juga di 0811 27777914, dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Nanti monggo sahabat budaya yang ingin request lagu, kirim salam, atau juga berbagi informasi, saya akan temani hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi di edisi hari ini dari Agama Buddha. Nanti akan disampaikan oleh Priyati Ningsih dengan tema pagi hari ini, berdana melalui media sosial. Danilah Semarang Enjang, edisi Rabu 17 Juni 2026, bersama saya Andi Setiawan.

Na dame naja nidi suni hito peti itia purisa sama. Gemar berdana dan memiliki moral yang baik dapat menahan nafsu serta mempunyai pengendalian diri adalah timbunan harta yang terbaik bagi seorang wanita maupun pria. Namo Buddhaya. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Tak lupa, dalam setiap perjumpaan kita, kami berharap saudara pendengar senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia berkat lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Dhamma dan Sangha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan ketengahkan tema berdana melalui media sosial. Nah, saudara, selamat mendengarkan. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berdana merupakan salah satu bentuk kebajikan yang paling mudah dilakukan. Dalam istilah lain, berdana juga dikenal dengan sebutan beramal, yang artinya memberikan barang atau uang kepada orang lain yang membutuhkan. Di dalam agama Buddha, berdana tidak sebatas pemberian materi atau barang dan uang, karena istilah berdana diartikan sebagai melepaskan apa yang kita miliki dan memberikan dengan tulus ikhlas, baik berupa barang, uang, tenaga, rasa aman maupun nasihat atau ajaran benar. Berdana merupakan perbuatan baik yang sangat mudah dilakukan, dan dana merupakan awal dari semua perbuatan baik lainnya. Manfaat dari berdana tidak hanya bisa dirasakan pada kehidupan yang akan datang. Pada saat ini juga bisa dirasakan pahala atau manfaatnya. Manfaat dari berdana pada kehidupan saat ini, di antaranya adalah dengan berdana berarti kita telah praktek dhamma untuk mengikis kekotoran batin atau loba, dosa dan moha. Dengan berdana berarti kita berlatih melepas sesuatu milik kita dengan wajar, sehingga jika pada suatu saat kita harus melepas milik kita yang sangat kita cintai, maka kita dapat melepasnya dengan wajar. Manfaat berdana dalam kehidupan yang akan datang, yaitu kelahiran sebagai anak dari keluarga yang kaya raya, bila terlahir di alam manusia. Jika kita berdana kepada Bhikkhu Sangha, maka kita akan dapat berkah yaitu berupa ayu, wano, sukang, balang, panjang umur, kecantikan atau ketampanan, kebahagiaan, dan kekuatan. Dana yang kita lakukan hendaknya dilandasi dengan penuh keyakinan, ikhlas, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menurut bentuknya, dana dalam agama Buddha dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, amisa dana. Amisa dana merupakan dana yang dilakukan dalam bentuk materi seperti uang, makanan, minuman, air, bunga, lilin, dupa, dan barang-barang lainnya. Dana dalam bentuk materi seringkali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam saat ada perayaan-perayaan hari besar agama Buddha,
Misalnya kita berdana jubah kepada anggota sangga. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita juga bisa melakukan amsa dana, seperti memberikan uang kepada seorang pengemis, menyumbangkan pakaian dan makanan kepada korban bencana, berdana buah di altar, dan lain sebagainya. Saudara pendengar yang berbahagia, yang kedua, paricaya dana. Jenis dana yang kedua yaitu paricaya dana atau dana yang dilakukan dalam bentuk tenaga. Berdana tidak hanya dalam bentuk uang atau materi saja. Kita juga bisa berdana dalam bentuk tenaga. Misalnya, kita membersihkan tempat ibadah. Kita ikut berpartisipasi mempersiapkan acara perayaan hari-hari besar. Kita melakukan gotong royong di lingkungan kita. Itu adalah jenis dana yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah abaya dana. Dana yang ketiga ini dapat berupa pemberian rasa aman, rasa nyaman, saling memaafkan, dan menyelamatkan makhluk-makhluk yang menderita. Saudara pendengar yang berbahagia, sebenarnya abaya dana merupakan dana yang paling sederhana dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dapat kita lakukan dengan sikap ramah, murah senyum, kita peduli dan saling memaafkan. Dengan sikap ramah dan bersahabat, tentu akan membuat orang lain di sekitar kita merasa aman, merasa nyaman ada di dekat kita. Kemudian jenis dana yang keempat adalah dhamma dana. Dhamma dana yaitu dana yang dilakukan dalam bentuk ajaran benar. Sebagai contoh, kita berceramah dhamma, mencetak buku dhamma dan membagikannya, mencetak DVD dan LCD dhamma. Berdana dalam bentuk dhamma atau ajaran artinya berbuat baik berupa tindakan mengajarkan ajaran dhamma kepada orang lain, seperti ceramah dhamma. Namun, dhamma dana tidak hanya dilakukan dalam bentuk ceramah resmi di wihara, karena kita bisa mengajarkan ajaran Buddha dan menyebarkannya melalui berbagai cara, seperti mencetak buku, DVD, VCD, nyanyian, bahkan media sosial. Dhamma dana merupakan bentuk dana paling tinggi. Mengapa demikian? Karena ajaran Buddha yang kita bagikan kepada orang lain dapat membantu kita terbebas dari penderitaan dan mencapai kebahagiaan sejati atau nibbana. Praktik dhamma tidak harus berceramah di wihara. Memberikan nasihat kepada teman untuk berbuat baik adalah salah satu contoh dhamma dana yang paling sederhana. Saudara pendengar yang berbahagia, di masa-masa yang serba sulit seperti ini, kadang kita merasakan mau berbuat baik saja sulit. Kita mau berbagi pengetahuan tentang dhamma atau berdana dhamma. Saat ini wihara jarang yang melakukan puja bakti bersama. Umat lebih dianjurkan untuk melakukan ibadah di rumah saja.
Terus apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi seperti ini? Jika kita belum memiliki kesempatan untuk mengajar Dhamma di wihara, kita bisa memulai dari langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan melalui media sosial. Mengapa media sosial? Saat ini perkembangan digital semakin berkembang pesat. Salah satunya ditandai dengan banyaknya pengguna media sosial yang semakin meningkat. Manfaatkan media sosial yang kita miliki untuk berbuat baik, seperti berdana, dhamma. Terus bagaimana caranya? Saudara pendengar yang berbahagia, pertama, menulis artikel dhamma. Kemudahan akses internet merubah gaya hidup sebagian besar orang yang dulunya gemar membaca buku, kini lebih suka membaca artikel di internet. Hal tersebut dapat kita manfaatkan untuk menuliskan artikel dhamma yang bisa dikonsumsi masyarakat. Ini juga bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang kesulitan membaca buku dhamma. Tetap bisa belajar ajaran Buddha melalui artikel yang bisa diakses secara online. Kedua, bagikan artikel dhamma di media sosial. Saya menggunakan media sosial untuk memposting aktivitas pribadi sehari-hari. Manfaatkan juga untuk membagikan artikel dhamma yang didapat dari situs Buddhis di media sosial, sehingga akan lebih banyak orang yang bisa membaca artikel tersebut dan mendapatkan informasi terkait dengan ajaran Buddha. Kemudian yang ketiga, buatlah konten dhamma yang menarik. Kita juga bisa membantu menyebarkan dhamma dalam bentuk yang lebih menarik. Misalnya dengan membuat video yang bercerita tentang kisah Jataka. Membuat kutipan-kutipan yang diambil dari kitab suci agama Buddha dan sebagainya. Unggah konten dhamma yang sudah dibuat di media sosial agar banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Bahkan jika memiliki informasi secara keagamaan, dapat juga dibagikan di media sosial. Berdana dapat kita lakukan melalui berbagai cara dengan bentuk dana yang berbeda-beda. Kita bisa berdana dalam bentuk apapun sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Berdana tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi dapat berupa ucapan yang baik, senyuman yang ramah, tindakan yang menyenangkan, hingga memberikan ajaran benar kepada orang lain. Di dalam Samyutta Nikaya 1 bagian ke-32, Sang Buddha menyampaikan, berilah makanan. Seseorang memberikan kekuatan. Memberi pakaian, seseorang memberikan keindahan. Memberi penerangan, seseorang memberikan penglihatan. Memberi angkutan, seseorang memberikan kesemangatan. Memberikan perlindungan, seseorang memberikan semuanya. Tetapi, seseorang yang mengajarkan dhamma, ajaran Sang Buddha yang istimewa, orang tersebut telah memberikan makanan surgawi. Saudara pendengar yang berbahagia, di masa pandemi COVID-19 ini, melakukan ceramah dhamma, melakukan puja bakti, belajar, rapat, diskusi, menyampaikan informasi, dan lain sebagainya yang kita lakukan, yang kita
berikan dengan tulus dan semuanya bisa dilakukan dengan cara online atau daring melalui media sosial. Demi kebaikan bersama, ini semua adalah bentuk perbuatan baik yang bisa kita namakan berdana dama. Saudara, kiranya sampai di sini perjumpaan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi saudara sekalian. Semoga kita semua berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kesukaran, bebas dari kesulitan. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saben dino mongalamun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangi no.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kepan lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

0: Bagaimana cara mencegah demensia? Berikut disampaikan dokter spesialis RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang, Dr. Made Agung Tirta Permatasari SPKJ, spesialis kesehatan jiwa.
1: Akhirnya balik lagi ke pola atau gaya hidup sehat ya Mas Andi ya. Pola atau gaya hidup sehat yang sekarang memang kayaknya cukup didengung-dengungkan ya. Mas Andi udah banyak banget tuh orang. Jadi seperti apa sih gaya hidup sehat tuh? Misalnya olahraga teratur, kan pola makan yang sehat. Mungkin yang rokok bisa berhenti merokok, penggunaan alkohol. Dan yang utama juga tidur, katanya tidur yang cukup dan berkualitas itu perlu banget. Selain gaya hidup sehat, itu kan secara fisik, secara mental juga perlu banget kita jaga. Kalau secara mental kan bisa pastinya melatih otak seperti tetap aktif membaca, belajar, ikut seminar kayak gitu, mempelajari hal baru, fokus sama hobi. Kemudian juga tetap aktif sosial itu juga sangat membantu untuk kesehatan mental dan kognitif Mas Andi. Misalnya jalin hubungan baik dengan keluarga, teman gitu ya. Kemudian kita mendengar radio salah satunya. Kan ada interaksi tuh. Jadi kayak mengolah memori lagi kalau dengar lagu ini. Kayak gitu kan kita ikut melantunkan lagunya tuh Mas Andi. Itu kan merekol daya ingat kita kan. Oh kita hafal liriknya kayak gitu. Kemudian pastinya juga kita kan nggak lepas dari stres, namun stres itu harus kita kelola. Jadi nggak sampai menjadi penyakit, karena faktor risikonya selain tadi gangguan seperti hipertensi, diabetes, gangguan depresi juga merupakan faktor risiko terjadinya demensia.
2: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mbah, ini Mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, Mbah udah haus, ya.
0: Iya, Mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Wih. Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh,

0: Giri Lucy Jalmotan Kenokini Rombah.
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lucy berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kini roli. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun, biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, Le. Sini, medang dulu sama si
0: Mbah. Oh, iya, Mbah. Siap.

0: Rika, lemari aku udah kayak mau meledak. Tapi kok semuanya sayang ya kalau dibuang?
1: Hey, ini waktunya decluttering, Min. Jangan nunggu rumah penuh, baru panik.
0: Tapi nih, kayaknya yang ini masih cocok deh buat aku, masih berguna deh.
1: Coba pikir, udah setahun lebih gak dipakai kan? Kalau iya, berarti udah waktunya dilepas.
0: Bisa bikin lega juga kali ya?
1: Iyalah, jadi lega banget. Decluttering ini juga bikin pikiran jadi lebih tenang.
0: Oke deh, sudah kuputuskan. Mulai hari ini, buang yang gak perlu, simpan yang benar-benar penting.
1: Cakep, pinter. Jangan lupa, buang juga tuh semua kenangan mantan yang ngeduain kamu selama setahun terakhir.
0: Rika!

kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jawa Tengah mencatatkan prestasi sebagai provinsi dengan capaian sertifikasi tanah wakaf tertinggi di Indonesia. Tercatat dari 73.864 bidang tanah wakaf, 73% diantaranya telah memiliki hingga pertengahan 2026. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengatakan capaian tersebut melampaui rata-rata nasional. Keberhasilan itu merupakan hasil percepatan sertifikasi yang dilakukan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, tirakatan malam Satu Suro di Petilasan dan Makam Atas Angin, Desa Popongan, Kecamatan Banyurep, Kabupaten Purworejo menjadi momentum bagi masyarakat untuk melakukan introspeksi diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tradisi yang digelar turun-temurun itu juga dimaknai sebagai upaya melestarikan nilai budaya dan mengenang jasa para leluhur. Ratusan warga Dusun Karangjati RW 4 Desa Popongan mengikuti tirakatan malam Satu Suro atau Satu Muharram 1448 Hijriah pada Senin 15 Juni 2026 malam. Kegiatan tersebut dipusatkan di kawasan Petilasan dan Makam Atas Angin yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat. Rangkaian acara diisi dengan mujahadah, pembacaan surat Yasin Tahlil dan doa bersama. Warga juga membawa 17 tumpeng dan 17 ingkung untuk kenduri atau walimahan yang kemudian disantap bersama sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojleng e bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Selamat pagi, Willy Jeng Injang, sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, lihat pagi guys, kembali hadir menemani aktivitas panjenengan mengawali pagi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Tetap sehat, tetap semangat guys, sahabat budaya, dan juga tetap jaga kesehatan karena di musim peralihan musim pancaroba seperti saat ini sudah banyak guys yang mulai terserang ISPA atau penyakit yang pernafasan guys, bisa pilek, flu dan lain-lain. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan dan terus diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Yang sudah dalam perjalanan juga tetap berhati-hati guys, sahabat budaya. Semoga panjenengan diberikan kelancaran dan juga keselamatan dalam perjalanan. 02-8831-6661 juga di 08-1127-7914. Monggo sahabat budaya yang ingin berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu dan juga berbagi informasi di pagi hari ini. Saya coba angkat telepon terlebih dahulu nggih. Monggo lihat pagi Perempat RT Semarang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu
1: selamat
0: Dewi.
1: Pagi, Mas.
0: Selamat pagi.
1: Iya. Gimana kabarnya?
0: Wah, tetap sehat, tetap semangat, bahagia.
1: Alhamdulillah. Amin.
0: Amin. Bu Dewi iya. Sehat nggih?
1: Nggih. Ini baru alhamdulillah. Makasih
0: sudah tahu,
1: puasa tidur
0: lagi. Selamat berpuasa, semoga iya. Lancar ibadahnya.
1: Aku minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Janda Muda.
0: Janda Muda, sebentar
1: dicek. Janda Muda, ada nggak? Kemarin sudah diputar. Kalau nggak ada ya itu. Suamiku kawin lagi dari Siti Badriah.
0: Baik, nanti dicek dulu nggih.
1: Iya, nggak apa-apa. Kemarin udah diputar, Mas.
0: Sama siapa?
1: Sama salamnya buat Mbak Ati, Mbak Nono, Istatku, Sri Wahyuni, tambah lagi Bapak, siapa itu Pardiono, Bapak Darsono, Bapak Sebagio, itu Bapak Ropik yang ada di Jepara. Terus buat Bapak lagi, Bumin Kasmanto, semoga Bapak lekas sembuh. Dan salam buat semua-muanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bapak Sandi jaga kesehatan, semua cuci kebahagiaan.
0: Amin.
1: Diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah limpah.
0: Amin.
1: Dan barokah.
0: Amin.
1: Pulangnya nanti aja. Harapan dulu, Mas Sandi.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Nggih, matur nuwun nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PSB City kita bergeser sedikit nggih ke Gunung Pati. Niki sampun wonten Bu Tarto. Monggo kelihat pagi.
2: Selamat pagi Mas Andi, sehat.
0: Sehat pangestu nipun Bu Tarto, sehat nggih Bu Tarto ngian nggih.
2: Puji Tuhan sehat. Kula setel ke Buyang mau mere.
0: Waduh duh. Jan arep olahraga niki Bu.
2: Arep mau. Lah kula nganu niki
0: Buyang
2: wonten LP wanita.
0: Oh nggih.
2: Mangke jam 8.
0: Waduh nggih, moga mugi lancar. Oke, saat turunnya tindak senam rin, gak kersane semangat.
2: Senam rin, ketemu Mas Andi, nggak nawan lah ketemu.
0: Wah.
2: Ketemu nih sore.
0: Wah sore, kalau nggak mau langsel.
2: Pun kondu, kalau mau Bu Sinten.
0: Bu Dewi.
2: Bu Dewi nggak mau ten?
0: BSB Bu Semarang.
2: Oh BSB, gak matur sembah gue singgolan itu. Kagem keluarga Mas Andi, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas. Matur sembah nuwun, aku tak ngrungokke mbek Agus.
0: Lho, lha pripun mong lagune senam kok malah ajeng siram nggih olahraga riyen. Lah, senam riyen siram. Nggih matur nuwun nggih Bu Tarto nggih di Gunung Pati Semarang.

Pak Suwarno ingkang penarak wonten ringin nah telu dengerin kelihat pagi sambil olahraga. Wah nggih niki oke. Senam sareng Bu Tarto nggih Pak Suwarno nggih goyang mau mereh. Saking genuk wonten Bu Arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihat pagi perempat Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat kelihat pagi perempat dari Kerung Hadir. Cuaca tadi pagi sangat sejuk menghirup udara segar. Hah, goyang tipis-tipis walaupun masih agak capek. Wah, iki mesti ngano nih kesuwen le. Napa tirakatan nih semalam suntuk mungkin ya. Tetap semangat bahagia untuk kegiatan sehari-hari. Selamat bertugas Mas Andi. Selalu sehat bahagia, semangat rezekinya berlimpah. Minta puterin satu rasa cinta. Matur.

Ya makanya kulo buka line telepon dan WhatsApp malih guys, sahabat budaya. Kita olahraga, kita senam dulu. Ngagem goyang mau meren kalau disuun kalian putar toy kang gunara wonten Gunung Batu.

Di rumah-rumah Jawa tempo dulu, bergantung sebuah benda sederhana dari tempurung kelapa, namanya siwur. Siwur bukan sekedar alat untuk mengambil air. Ia mengajarkan cara hidup cukup, pelan, dan penuh kesederhanaan. Dengan siwur, air tak pernah dihamburkan. Setiap siraman mengingatkan kita untuk eling lan waspoto. Orang Jawa punya pitutur, ojo nganti kesiram siwure dewi. Ini adalah nasihat agar manusia berhati-hati pada sikap dan perbuatannya. Siwur mungkin sederhana, namun dari sanalah kita belajar tentang menghormati air, menjaga keseimbangan, dan menjalani hidup dengan bijaksana.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Lalu lintas sudah mulai menggeliat di Jalan Ahmad Yani guys, sahabat budaya sudah mulai ramai warga kota Semarang yang beraktivitas di pagi hari ini. Matahari juga sudah mulai bersinar di pagi hari ini. Sekali lagi selamat beraktivitas, tetap berhati-hati untuk yang sedang dalam perjalanan dan juga semoga perjalanan panjenengan diberikan keselamatan dan juga kelancaran. Saya sapa kembali sahabat budaya yang sudah bergabung pagi hari ini dari Wonogiri. Wonten Bunda Purnani ya bergabung mengucapkan selamat pagi Mas Andi, selamat bertugas, sehat selalu, bahagia, sukses selalu dan banyak rezeki bersama keluarga tercinta. Amin. Bunda minta distelin Biduk di Sungai Musi versi remix. Salam untuk Bu Tarto, Yang Heri dan semua pendengar Pro 4 RRI Semarang. Semoga sehat semuanya. Tak dengerin sambil nyapu biar dinginnya hilang Mas Andi. Kalau di desa enggak ada organisasi senam Mas Andi. Kalau di kota setiap hari ada senam jantung dan lain-lain banyak. Nggih. Kalau tidak ada di desa mungkin bisa diwiwiti nggih. Bu Purnani nanti mengajak teman-teman, mengajak tetangga, kerabat mulai senam, senam jantung, senam apapun yang penting berolahraga, harapannya biar tubuhnya selalu diberikan kesehatan. Selamat beraktivitas nggih Bu Purnani, biar makin semangat dihadirkan lagunya untuk Bunda Purnani si Biduk Sungai Musi versi remix.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho Pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia
2: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kalau kita bicara terkait cuaca, ya harapannya cuaca itu yang nyaman, sedang-sedang saja, tidak panas, juga tidak terlalu dingin. Nah, bagaimana informasi perakiraan cuaca di hari ini? Kami sudah menerima informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dikirimkan oleh prakirawan Arif. Untuk kota Semarang di hari ini, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 55 hingga 85%. Untuk Jawa Tengah pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, hujan ringan tersebar tidak merata di daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Masih ada potensi hujan guys sahabat budaya di daerah pegunungan, khususnya di dataran tinggi pegunungan daerah tengah. Saya sapa kembali yang sudah bergabung pagi hari dari Brangsong Kendal, Mas Zainal bergabung absen, Mas Andi. Salam untuk semua pendengar RRI Semarang. Selamat menjalankan aktivitas di hari ini, berkah sehat untuk kita semua. Lagunya Kicau Mania. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih kembali ya Mas Zainal di Brangsong Kendal. Langsung dihadirkan lagu Kicau Mania untuk panjenengan.

0: Purwokarto, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Jangan pindah frekuensi dulu guys, sahabat budaya. Saya masih akan menemani nanti di Ragam Semarang pukul 7 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan berbagai informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap sehat guys, sahabat budaya. Dan jangan lupa tetap monitor Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat budaya, apa manfaat melukis? Berikut disampaikan co-founder My Creative Island, Henny Lestarianti.
1: Untuk kesehatan secara mental itu apa saja? Saya beri contoh ya, misalnya ketika kita menggambar atau melukis, itu kan kita mengerahkan pikiran kita, tangan kita, ada koordinasi mata, tangan gitu ya, dengan membuat garis, membuat sketsa, kemudian mewarnai gitu. Ketika kita fokus seperti itu, maka pikiran kita itu bisa menjadi yang tadinya mungkin kosong, menjadi fokus ke karya itu gitu. Biasanya manusia itu kan dalam satu hari itu bisa ada ribuan, bahkan puluhan ribu pikiran yang masuk. Nah, pikiran-pikiran itu kalau pikiran negatif, maka akan menimbulkan kecemasan gitu. Terutama mungkin untuk lansia yang tidak banyak kegiatan ya di rumah, mungkin hanya menunggu cucu pulang sekolah atau apa begitu. Nah, pikiran-pikiran itu bisa masuk gitu. Nah, ketika kita melakukan kegiatan, sesuatu kegiatan terutama seni, kemudian kita fokus di situ, maka pikiran yang negatif itu akan menyingkir karena kita fokus dengan apa yang kita kerjakan saat itu. Nah, dari situ muncullah rasa tenang, rileks gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dengan menggambar atau melukis hal-hal yang kita sukai, misalnya menggambar pantai, menggambar langit yang teduh dan sebagainya begitu. Kemudian, manfaat yang kedua, melukis itu juga bisa menimbulkan rasa puas dan kepercayaan diri. Mungkin banyak di antara para senior, para lansia yang dulu aku produktif, bisa membuat ini, bisa bekerja, sekarang aku kok nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi merasa aku tidak berguna begitu. Nah, ketika kita nanti, siapa tahu dari hasil kita melukis, mencoret-coret itu menghasilkan sesuatu yang wow gitu tanpa disadar. Nah, itu akan pertama kita sendiri merasa puas. Wah, lukisanku berhasil, ternyata bagus ya gitu. Nah, yang ketiga, untuk mengekspresikan seni lukis itu untuk mengekspresikan emosi. Mungkin ada dari bapak ibu, para lansia yang sudah mulai kesulitan untuk mengungkapkan emosi secara verbal. Nah, dengan melukis itu bisa dituangkan, lagi senang atau lagi sedih, semuanya bisa dituangkan dengan gambar.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengajak masyarakat meneladani semangat hijrah Nabi Muhammad SAW dalam peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri pawai obor yang diikuti ribuan warga Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara pada Senin 15 Juni 2026. Pawai obor tersebut menjadi bagian dari rangkaian Gebyar Muharram yang dipusatkan di Masjid Jami Safinatul Huda. Cahaya obor yang menerangi jalan-jalan desa menciptakan suasana hikmat sekaligus memperkuat syiar Islam di tengah masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Taj Yasin Maimun atau yang akrab disapa Kuy Yasin menegaskan bahwa Tahun Baru Islam hendaknya dijadikan momentum untuk melakukan refleksi diri.

Kita kabar berikutnya sahabat budaya, kirab pusaka dalam malam satu suro di Pura Mangkunegaran Surakarta pada Selasa 16 Juni 2026 tidak hanya menjadi tontonan budaya tetapi juga dimaknai sebagai ruang refleksi spiritual bagi para peserta. Tradisi tahunan ini digelar untuk menyambut pergantian tahun Jawa dengan mengarak 6 pusaka peninggalan Mangkunegaran. Prosesi kirab berlangsung hikmat dengan iringan para abdi dalam dan masyarakat yang mengikuti ritual topo bisu. Selain syarat nilai spiritual dan budaya, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan melalui gotong royong berbagai elemen masyarakat. Dalam rangkaian acara, panitia juga membagikan udik-udik air kembang dari berkah suro kepada warga yang hadir. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.